0: Pendengar, berikut kita ikuti penyampaian berita nasional.
1: 266 miliar rupiah dari Jakarta Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
4: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
5: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
3: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
7: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
8: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini
6: untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
6: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
7: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
10: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
9: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
10: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
9: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
10: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
8: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
10: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
11: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
10: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
12: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
13: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
14: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Comprehensive strategic partnership that we have.
17: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
18: In the economic sector, we also
19: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
17: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
16: Under the leadership of President Promoto,
17: dari Jakarta, Retno Madasari,
0: hari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, ma.
1: Kenapa kak, teriak-teriak?
0: Coba aku lihat anakmu itu eh. Dari tadi saya lihat, main handphone saja berjam-jam.
1: Biar Mi, yang penting dia senang.
0: Iya, senang. Tapi tidak pernah Mi belajar. Anak seperti usia dia, seharusnya lebih banyak belajar. Bukan kau kasih main handphone.
2: Penggunaan handphone secara berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik, mental, hingga

Ya pendengar, sekolah sudah mulai lagi dari Senin ya pendengar. Ini artinya MBG aktif lagi. Nah, sebagai bentuk komitmen untuk mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis, ini dari seksi kedokteran dan juga kesehatan ya, dari Polres Buton Utara pendengar melakukan pemeriksaan keamanan pangan atau food safety terhadap makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat ya. Dan memang ini kayaknya juga cukup penting sih pendengar, mengingat ada beberapa kasus gitu yang siswanya keracunan makanan gitu karena kondisi ataupun juga kualitas dari makanan yang dibagikan untuk MBG itu kurang bagus ya pendengar. Tapi berjalannya waktu sekarang sih kita belum dengar lagi ada kejadian seperti itu, dan mudah-mudahan tidak akan ada

yellow ya, formalin dan juga boraks, yang memang bahan-bahan ini sangat berbahaya pendengar dan dilarang digunakan dalam makanan. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh menu dinyatakan dalam kondisi yang baik, tidak berbau, tidak basi ya, serta negatif mengandung bahan-bahan yang tadi. Dengan demikian, makanan yang disiapkan oleh SPPG Polres Buton Utara dinyatakan aman dan layak untuk didistribusikan kepada penerima program makan bergizi gratis. Mudah-mudahan juga bagi siswa-siswi ataupun juga balita ya, ibu hamil dan menyusui, ini bisa juga menikmati MBG dengan baik ya, dengan puas ya pendengar, dengan pelayanan SPPG juga yang tentunya baik.

masih merajalela di sosial media. Jadi kita mesti hati-hati nih, jangan sampai terprovokasi. Nah, melansir kemkomdigi.com, ada beberapa cara untuk menangkal berita palsu atau hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Karena berita hoax itu seringkali menggunakan judul yang sensasional, yang provokatif. Lalu, cermati alamat situs. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, ada sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Nah, dari jumlah itu, hanya 300 atau bahkan tidak sampai 300 yang dari situs resmi. Artinya, ada sekitar puluhan ribu situs yang berpotensi untuk menyebarkan berita palsu di internet. Dan tips selanjutnya, perhatikan dari mana berita berasal dan siapakah sumbernya. Lalu, yang paling penting juga, cek keaslian foto. Karena ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

Dengar, belakangan ini di media sosial sering muncul istilah darurat militer. Tapi, apakah Anda sudah tahu arti darurat militer? Darurat militer adalah situasi di mana pemerintah memberlakukan kontrol ketat atas masyarakat. Biasanya karena kondisi darurat seperti konflik bersenjata, bencana alam besar, atau kerusuhan sipil yang parah. Dalam keadaan darurat militer, beberapa hak dan kebebasan sipil mungkin dibatasi, dan otoritas militer seringkali mengambil alih kontrol atas pemerintahan dan penegakan hukum.

Pendengar bau-bau, terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kami di Captown pagi ini. Pendengar, apakah Anda punya kebiasaan merokok tapi berniat untuk berhenti, pendengar? Nah, Anda bisa menggunakan program yang disediakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, karena ada itu namanya program Berhenti Merokok Indonesia. Jadi ini bisa jadi langkah awal Anda ya, pendengar, untuk meluruskan niat Anda. Meninggalkan kebiasaan rokok memang adalah satu hal yang penting untuk mewujudkan hidup yang sehat. Dan pendengar, program pemerintah dalam gerakan masyarakat hidup sehat, Kementerian Kesehatan menghadirkan program Berhenti Merokok Indonesia untuk membantu masyarakat terbebas dari kecanduan rokok melalui layanan konsultasi dan pendampingan. Tenang saja, karena ini gratis atau tidak bayar sama sekali, pendengar. Program ini adalah bagian dari upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi resiko berbagai penyakit tidak menular serta menekan angka kematian yang disebabkan oleh konsumsi rokok. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa berhenti merokok adalah salah satu keputusan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk mendukung masyarakat dalam proses tersebut, mendengar. Dan pemerintah menghadirkan layanan konseling yang bisa diakses secara mudah melalui berbagai platform digital. Salah satu layanan yang disediakan itu namanya Quitina ya. Quitina ini sebuah chatbot konsultasi berhenti merokok yang memberikan informasi, kemudian juga motivasi ya, serta ada pendampingan awal bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok. Selain chatbot ya, masyarakat juga bisa berkonsultasi langsung dengan konselor terlatih ya, melalui layanan WhatsApp pada jam-jam kerja. Jadi Anda bisa menghubungi ya, atau DM aja di @quantina_bot, itu messenger Facebooknya, melalui akun @penyakittidakmenular.id atau melalui WhatsApp di nomor 08212590597. 08219525 90597. Nah, itu dia ya, pendengar. Anda bisa japri aja di nomor WhatsApp itu, dan juga sebaiknya japrinya di jam-jam kantor ya, pendengar, untuk mendapatkan konsultasi berhenti merokok secara gratis melalui Germas Gerakan Hidup Sehat Masyarakat Kementerian Kesehatan.

0: trauma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: ini saya korupsi saja ya.
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

97,8 MHz dari bau-bau penguatan moderasi beragama dan pendampingan umat ini terus menjadi perhatian di kota bau-bau pendengar. Nah, ada program yang namanya Sahabat Mu'alaf dan Madada ya. Madada ini sinergi amanah hadir bersama aksi takwa dan masjid berdaya berdampak. Penyuluh agama didorong untuk menghadirkan dakwah yang tidak hanya berorientasi pada pembinaan keagamaan, tapi juga mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program ini diluncurkan ya pendengar dalam kegiatan dialog intern umat Islam yang dirangkaikan dengan hari lahir ketiga ya Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia di Kota Bau-Bau. Pendengar, kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Kemudian juga ada dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Hasim Umar. Dan ada Ketua MUI Kota Bau-Bau, Ketua Basnas ya. Lalu ada juga Kepala KUA di beberapa kecamatan di Kota Bau-Bau. Kepala Madrasah juga pendengar, pimpinan organisasi kemasyarakat Islam, kemudian penyuluh agama pastinya ya, serta para mu'alaf juga. Pendengar, Ketua IPARI Irma Purnamayanti mengatakan tema kali ini tuh yakni merawat harmoni, menguatkan iman. Ini mencerminkan harapan agar masyarakat Bau-Bau senantiasa hidup dalam suasana yang damai, harmonis, dan pastinya punya solidaritas yang kuat. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, kami masih akan terus bersama Anda untuk info-info lainnya. Stay terus bersama kami di Captain Peggy ini.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila. Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
4: Kebersamaan berikutnya, pendengar, kita ikuti podcast kerjasama LKBN Antara edisi hari ini 15 Juli 2026 dengan materi podcast Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat mengikuti.
5: RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
6: Sehat, sehat, Mbak Santi. Mudah-mudahan Mbak Santi juga sehat.
5: Sehat dong, pastinya. Dan saya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih, yang ada di belakang ini, Pak Menteri ya.
6: Iya.
5: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu, Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
6: Mm-hmm.
5: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
6: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggalkan stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Ya, jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c saja bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
5: Betul.
6: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemaknya. Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar.
5: Nah.
6: Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
5: Ada beban pendanaan.
6: Ada
5: di situ,
6: pendanaan
5: ya,
6: yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
5: Okay.
6: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
5: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi, ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
6: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong. Satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
5: Yeah.
6: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
5: Terinfluence dari situ ya, ya Pak Menteri.
6: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah. Mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu,
5: gitu.
6: Harus ngelihat orangnya langsung, gitu kan? Orangnya mesti gerak-gerak, nggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaiki lah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah,
5: gitu. Kalau
6: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga nggak tertarik, malah nggak masuk.
5: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
6: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
5: Paling aman.
6: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
5: secara manfaat. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
6: Betul,
5: danger
6: betul,
5: gitu ya.
6: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
5: Oh iya, gitu. Danger berarti.
6: Saya putih, saya pakai putih.
5: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
6: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah,

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Bau Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi saya menemani Anda di Captain siang hari ini untuk edisi tepatnya tanggal 15 Juli 2026. Nah, terima kasih juga bagi pendengar ya yang masih juga senantiasa bersama kami, baik itu di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital yang juga masih mempercayai kami juga sebagai media yang pastinya menemani Anda juga dengan memberikan informasi dan juga hiburan sekaligus juga menjadi pastinya sahabat aktivitas Anda juga di siang hari ini. Ya, semoga saja siang hari ini membawa semangat baru ya untuk melanjutkan pekerjaan maupun juga aktivitas Anda sepanjang hari nantinya. Nah, pendengar, seperti biasa di Cape Town siang ini kembali lagi kami menemani Anda dengan beragam program acara ya yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Ya, satu lagu untuk melengkapi kebersamaan saya juga di segmen musik dan informasi, dan semoga saja lagu ini bisa juga menghibur Anda dan juga bisa mungkin menambah semangat Anda di tengah-tengah aktivitas yang mungkin cukup padat di siang ini.

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Lipo Ulyo, Tangan Apa deh ya. Satu lagu persembahan dari kami sudah juga membawa kita di menit ke-23 lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, ini kembali kami updatekan satu informasi dari Kabupaten Buton Selatan ya, atau Busel, mengenai Bupati Buton Selatan petakan potensi pertanian Puncak Wawowangi. Ya, namun informasi yang kami updatekan bahwa saja pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini terus mendorong mengenai pengembangan sektor pertanian berbasis potensi wilayah sebagai juga upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan dan juga kesejahteraan petani. Nah, langkah tersebut juga dilakukan melalui pemetaan langsung terhadap kondisi lahan sekaligus juga menyerap ya aspirasi masyarakat untuk menjadi dasar penyusunan program pembangunan pertanian. Nah, komitmen ini juga ditujukan Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios saat juga meninjau lahan pertanian milik warga di kawasan Puncak Wawowangi, Kecamatan Sampoloa pada Senin kemarin. Nah, dalam peninjauan tersebut, Bupati juga didampingi Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun juga Kepala Desa Wawowangi. Nah, pada kesempatan itu, warga juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah, antara lain yaitu bantuan bibit kelapa genja etong dan juga pembangunan sumur bor untuk juga bisa memenuhi kebutuhan air pertanian maupun juga pembangunan jalan tani guna memperlancar akses menuju lahan. Nah, pendengar, menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Muhammad Adios juga menyampaikan bahwa saja seluruh usulan masyarakat ini akan juga menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah sesuai kebutuhan di lapangan dan mekanisme yang berlaku maupun juga kemampuan anggaran. Ya, karena menurutnya peninjauan langsung ini juga penting dilakukan agar setiap program pembangunan bisa juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, Bupati juga menilai kawasan Puncak Wawowangi ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sentra komoditas hortikultura dan juga perkebunan. Nah, lahan yang tersedia ini dinilai cocok ditanami kelapa genja entok dan juga alpukat, mentega dan juga pisang yang juga memiliki nilai ekonomi. Nah, sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat desa Wawowangi. Nah, pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian melalui perencanaan yang terarah dan juga berbasis potensi daerah. Nah, sehingga setiap program yang juga dijalankan nantinya mampu juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendengar belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah ya atau Buteng ini memperkuat upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama melalui pengukuhan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB periode 2026-2030. Nah, forum ini juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan maupun juga kondusivitas ya untuk di daerah khususnya Kabupaten Buton Tengah. Nah, adapun juga pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Buton Tengah yaitu Azari di Aula Pancana Kantor Bupati Buton Tengah pada Selasa kemarin, tepatnya tanggal 14 Juli 2026. Ya, acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati yaitu Muhammad Adam Basan, Wakil Ketua DPRD yaitu Mazaluddin Makmun, PLT Sekda, Kepala KUA, Kepala Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta para Kepala OPD dan juga tokoh lintas agama. Nah, pendengar, dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan optimisme terhadap kepengurusan FKUB yang baru karena menurutnya formasi ini memiliki peran penting ya sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan juga tokoh-tokoh agama. Ya, Bupati juga menilai para pengurus FKUB ini merupakan juga tokoh agama yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan juga memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Buton Tengah. Nah, Bupati juga mengajak seluruh pengurus untuk aktif membangun komunikasi dan juga menggelar pertemuan secara berkala. Nah, langkah tersebut juga dinilai penting untuk juga mengantisipasi berbagai persoalan sosial keagamaan sejak dini. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya, Anda bisa update informasi kami di rri.co.id ya, mengenai Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Buton Tengah ini telah dikukuhkan untuk perkuat sinergi jaga kerukunan. Indonesia.

Pendengar, kemarin sebagai bentuk komitmen untuk mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ya, atau MBG, ini seksi kedokteran dan juga kesehatan atau Sidokes Polres Buton Utara atau Butur ini melakukan pemeriksaan keamanan pangan atau food safety terhadap makanan yang akan didistribusikan kepada para penerima manfaat. Nah, adapun juga pemeriksaan dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Butur yang juga berlokasi di Desa Wasala Bose, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Nah, Kapolres Buton Utara AKBP Totok Budi menyampaikan bahwa saja kegiatan ini bertujuan memastikan setiap menu yang disiapkan memenuhi standar keamanan pangan, higienis maupun juga layak untuk dikonsumsi. Ya, adapun juga parameter yang juga diperiksa ini meliputi mengenai keberadaan rodamin B, metanil yellow, formalin maupun juga boraks yang juga merupakan bahan berbahaya dan juga dilarang digunakan dalam makanan. Ya, berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh menu dinyatakan juga dalam kondisi baik, tidak berbau, tidak basi dan juga negatif mengandung rodamin B, metanil yellow, formalin maupun juga boraks. Ya, dengan demikian, makanan yang juga disiapkan oleh SPPG Polres Buton Utara ini dinyatakan aman dan layak untuk didistribusikan kepada para penerima program Makan Bergizi Gratis. Nah, pendengar, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Polres Buton Utara melalui fungsi kesehatan dalam menjaga kualitas maupun juga keamanan pangan yang disalurkan kepada masyarakat. Ya, selain memastikan manfaat gizi dapat diterima secara optimal, langkah tersebut ini juga memberikan rasa aman dan juga kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Nah, melalui pengawasan yang juga dilakukan secara berkala, Polres Buton Utara juga berharap bahwa saja kualitas makanan yang juga didistribusikan dalam program MBG ini tetap terjaga, sehingga program pemerintah tersebut nantinya dapat juga berjalan dengan baik, sehat, dan juga memberikan manfaat maksimal bagi seluruh penerima.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
2: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
2: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
2: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambeyamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hanya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, pendengar, ada satu lagu persembahan ya yang sudah juga mengalir kebersamaan kita di acara request lagu. Ada lagu dari Stinky yang sudah juga mengawali kebersamaan kita di sesi yang pertama ya. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini buat pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kita nih. Langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, request lagu.
1: Iya.
0: Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis. Apa kabar Bung Andis, sehat ya siang ini?
1: Baik.
0: Ini lagi apa ini? Lagi mengajar ini atau lagi istirahat ini?
1: Sudah menunggu ya, menunggu depan.
0: Oke, baik. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Bung Andis ini?
1: Lagunya Nike Astria.
0: Nike Astria. Apa?
1: Suara hatiku.
0: Ya.
1: Ya, suara hatiku.
0: Suara hatiku. Oke, lagunya sudah ada nih, suara hatiku.
1: Kemarin tapi judul ini tapi judulnya lain.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya, harusnya ini. Dari mana kata
0: cinta. Ah, perasaan kemarin kayaknya suara hatiku, tidak ya?
1: Enggak, izinkan.
0: Oh, iya. Oke. Baik.
1: Ya.
0: Lagunya sudah ada nih, suara hatiku ini.
1: Sudah dan empatkan sampai sudah selesai.
0: Amin.
1: Ya, rezekinya semakin banyak kalau sudah pun sudah albar, pun kaitan pun ahok, pun ini dibaca Pak I, Pak Alin, Rani. Ayo, misalnya empat mbak berita.
0: Iya.
1: Undangan ini menyiaga semua penerbangan tanpa kecuali salam.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Andis ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Lagunya ditunggu ya. Lagu yang dipilih ini lagu dari Nike Ardila, Suara Hatiku. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Andis, ada siapa lagi ya di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa ini?
2: Salam request lagu, Bu Farida
0: dan Bu Farida Palu. Di Palu. Oke, sehat ya Bu Farida ya.
2: Alhamdulillah sehat. Oke, baik ya.
0: Baik. Mau pilih lagu dari siapa ini Bu Farida?
2: Lagunya dari Hilda Zanara.
0: Judulnya apa itu?
2: Menggapai Hari Esok.
0: Ini lagu baru atau lagu lama ini?
2: Baru kayaknya.
0: Kami coba carikan dulu ya, mudah-mudahan di program di siang hari ini. Misalnya kalau tidak ada baik. Alternatifnya ini?
2: Kalau nggak ada, ganti dengan ini, Merindukanmu dari Minoru.
0: Merindukanmu? Ini lagu daerah bukan?
2: Bukan, Merindukanmu dari Minoru.
0: Merindukanmu
2: dari Minoru.
0: Bukan lagu AI, bukan?
2: Bukan.
0: Oke, kami coba carikan ya. Baiklah.
2: Oh iya, mau kirim salam ya. Makasih atas waktunya. Kirim salam. Tadi Pak Andis siapa yang bersama gabung?
0: Pak Andis.
2: Andis Alvarez. Ya. Itu dari mana itu?
0: Dari bau-bau dia itu.
2: Oh iya. Ada Pak Andi di Batam ya. Purnama Sari, Ibu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, Mbak Alin. Ada Mbak Sari, Mbak Rani. Ada Ayu di Masuhi sana, ada Bintang Pratama, ada Panasron, Bang Ucan, Bang Zul, ada Yunus ya, ada Yunus, ada Bang Krispati, semuanya ya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu. Ini yang bertugas siapa ya? Karena mau bilang Bang Zuda, Bang Zuda ya atau Bang Cali nih?
0: Bang Toib.
2: Emang Taib berapa tahun baru pulang? Oke, Dani, lanjut. Makasih. Assalamualaikum, salam request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Ibu Farida di Palu ya, sudah juga bersama kami nih. Oke, kita break dulu rekan Sam ya, untuk membersihkan kebersamaan kita di acara Request Lagu. Ada lagu Merindukanmu, lagu dari Minoru, dan juga lagu dari Nika Ardila, Suara Hatiku.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Andis dan juga persembahan dari Bu Farida. Ada Minoru, Merindukanmu, dan juga lagu dari Nicky Ardila, Suara Hatiku. Oke, kita coba menyapa ya. Baik itu di line WhatsApp ataupun di line telepon kita ini, buat pendengar juga yang ingin gabung bersama kami di sesi yang kedua dalam acara Request Lagu. Oke, kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp. Halo, selamat siang. Oke, terputus lagi ya. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami ya, untuk acara Request Lagu. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja bersama kami di 97,8 MHz, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini. Kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat siang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kembali mencoba ya untuk sesi yang kedua ini, dan juga bisa bergabung untuk memilih lagu untuk menghibur kita juga di suasana siang ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Oke, sudah ada di line WhatsApp. Semoga saja bisa nyambung ini ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bang Zul di Wajo. Masih ada.
1: Ya, masih ada.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Mudah-mudahan sebaliknya juga ya, sehat.
0: Ya, kami juga ini harus sehat ini, mau tidak mau ini. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja ya?
1: Lagi sambil duduk-duduk minum kopi siang-siang ini.
0: Jangan juga terlalu banyak di luar, jangan sampai masuk angin ini, karena cuaca ini kayaknya angin kencang ini.
1: Iya, angin kencang.
0: Iya, malam siang luar. Ini aduh.
1: Artinya saya juga di luar, di dalam rumah minum kopi.
0: Iya. Oke. Okay. Baiklah, kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Cindy Claudia, Rasa Cinta.
0: Ini masih siang ini tapi sudah galau lagi nih ya.
1: Iya. Rasa Cinta. Anaknya Rich Warap.
0: Iya, saya tahu itu. Saya ini orang jadul juga ini, jadi kalau lagu-lagu jadul ini saya tahu gitu.
1: Oh, begitu ya, lagu di itu walaupun kita masih muda, tapi kita tahu itu kan lagu-lagu lama.
0: Iya, itu. Saya dari zamannya Ida Laila begitu.
1: Lagu-lagu kenangan lah.
0: Iya, karena saya juga menyesuaikan sama yang menelpon ini gitu. Padahal usia saya ini masih muda, tapi ya mau tidak mau saya harus menyesuaikan. Jadi kalau
1: kita tahu juga kenangannya lagu-lagu lama itu.
0: Ini lagu-lagu lama memang tidak ada matinya begitu.
1: Ya, dia kecuali orang yang mati.
0: Iya, kecuali orangnya, tapi lagunya masih dikenang begitu. Oke. Oke, spesial lagunya buat apa ini, Cindy Claudia?
1: Yang pertama untuk Bung Yuda dan operator, dan juga keluarga.
0: Amin, sama-sama.
1: Ada yang lewat tadi itu Ibu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Ada Bung Alba dan Bung Tegarek Ratun. Andi di Batam, ayo Bung Andi gabung. Kemudian ada Ujian di Betombari. Kemudian ada Rani Cernate, Bang Widi di Tokyo sana, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Bang Benito di Manado, Leman di Lampung, ayo Bang Leman lah gabung juga. Kemudian ada Mbak Ayu di Masuri sana, semoga saya selalu. Nius di Siumpu sana, Siumpu Bung Nius. Kemudian ada Bung Faiz di Puteng, Ramla di Kelawasana, Purnama di Sulawesi Barat, kemudian ada Asis Rauli Rafna di Karya Baru, Irman di Parimo, Nasrum di Palu, Roman di Lemangga, Anis di Lorongoga, dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Huda.
0: Oke. Baik, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ini sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga, yang katanya saat ini lagi santai-santai saja ya, lagi ngopi-ngopi katanya ini ya. Oke, kita coba menyapa ya, di belakang Bung Zul ada siapa lagi nih. Halo, selamat siang. Halo, request lagu. Oke, sayang sekali ya suaranya tidak jelas ini. Baiklah, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantoy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa ini?
2: Dengan Rani, Bang.
0: Dengan Rani. Rani Mokarji atau Rani Sibolang ini?
2: Mana-mana mau Rani, apakah Rani, mau Rani toy,
0: Rani mati begitu ya.
2: Bang juga? Boleh enggak namanya itu diganti dengan apa? Dengan kalau bukan Akbar, Sabar. Enggak usah Bang Toit.
0: Harus Bang Toit begitu. Enggak usah Bang Toit.
2: Ganti saja dengan Sabar atau apa nih? Akbar.
0: Emang situ siapa? Mama saya bukan. Mau ganti-ganti nama saya begitu.
2: Daripada Bang Toit, orang bilang ada yang 3 tahun enggak pulang-pulang lah.
0: Yang penting masih hidup toh meskipun tidak pulang.
2: Masya Allah.
0: Ini baru bangun ini ya?
2: Ada.
0: Baru bangun kayaknya ini. Kalau mau gabung itu
2: bukan baru bangun, salah makan kali.
0: Kalau mau gabung itu minimal cuci muka begitu.
2: Oh, cuci muka dengan air zam-zam.
0: Mobil lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Petir.
0: Lagu dari siapa? Petir. Ini saya bilang makanya kalau gabung cuci muka dulu.
2: Kopi Merkuri masih terlalu pagi.
0: Masih terlalu pagi. Yang kayak bagaimana itu?
2: Ada.
0: Coba katanya. Coba nyanyikan.
2: Ih jangan. Bang Toy kan bilang saya baru bangun jadi tidak bisa menyanyi.
0: Masih terlalu pagi. Kami coba carikan dulu ya. Kalau tidak ada alternatifnya apa ini? Siang.
2: Ada Jo, yang penting jangan tengah malam.
0: Lagu dari Poppy Mercury yang ada di sini. Terlambat sudah. Aku bukan bayi kecil. Belenggu berpisah cinta kita yang tertunda. Haruskah kekasih mulut lelaki?
2: Cinta kita yang tertunda
0: ya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu karena lagunya sudah ada ini sebelum saya usir ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Yang pulang-pulang 3 tahun itu yang mau diusir itu. Pertama-tama buat Bung Judas bersama operatornya.
0: Amin.
2: Umur panjang rezekinya.
0: Amin.
2: Terus juga ada Bung Andis, ada Bang Zul, ada
0: ada saja.
2: Bunda siapa loh? Bunda. Ada Bung Tegak, Agar, Bung Angko, ada Bang Ustan, ada Bang Yunus, Bang Andi, Purnama Sari juga. Lalu ada Bung Leman, ada semuanya Bang, tanpa terkecuali. Oke, Alin, ayo nyanyi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Toy, Pak Akbar.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Rani juga ya dari Ternate jauh-jauh sudah juga bersama kami. Sehat selalu ya Mbak Rani ya. Oke, kita break dulu rekan Sam ya. Cindy Claudia sudah ada ya, Rasa Cinta, dan juga Poppy Mercury, Cinta Kita Yang Tertunda.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya, di acara request lagu untuk edisi siang hari ini. Selepas lagu persembahan dari Mbak Rani tadi ya, di seputaran Maluku tadi, Ternate ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Sudah ada, oke. Halo, selamat siang. Halo. Oke, baiklah. Baik, kita coba menyapa lagi nih. Halo, selamat siang. Oke, baiklah, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami nih. Oke, baik. Kayaknya kurang kerjaan mungkin ini orang ya. Oke, untuk kebersamaan kita di acara request lagu kurang lebih 10 menit lagi ya. Kami nanti pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami nih. Oh, 5 menit lagi ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, request lagu.
0: Oke, request lagu dan siapa dan di mana ini?
1: Dengan biasa.
0: Dengan biasa. Biasa di mana ini?
1: Biasa di pohon.
0: Biasa di pohon apa? Pohon nira. Ini biasa di pohon, kadang di pohon nira, kadang di pohon asam begitu ya. Bung Tegar sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Sudah sarapan ini?
1: Sudah.
0: Apa sarapannya ini?
1: Sarapannya? Akhir.
0: Jadi lagi apa ini? Lagi santai-santai saja ya?
1: Ya, lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai. Lagi santai-santai di rumah begitu ya?
1: Ya, di rumah.
0: Iya, oke. Okay. Ini paling enak sekarang Bung Tegar ini. Lagi santai-santai, menghabiskan sisa-sisa hidup ya begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Siti Nurhaliza.
0: Judulnya apa ini?
1: Wajah Kekasih.
0: Aduh. Kenapa wajah kekasihnya itu?
1: Ya, namanya lagu.
0: Iya, saya kira ada panunya begitu ya. Saya kira ada panunya wajah kekasih. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Sama-sama untuk yang sudah bersama kerasanya. Selamat siang. Selamat siang. Ada Bang Zul juga, Bung Tidin, Mesti Lujar, Aku Bung Saiz di Profesi Kusuma, ada Rani di Ternate, Tanya di Tanasuga, Haikal di Barat, ada juga Rani Nombu, Nama Kari di Kainan, ada Bunda Emil di Nasimoto, Nasmera di Sinari, Nasrun di Talu, ada Mbak Wiki di Bono Sobatana dan semua pendengar dari Ribau. Salam Rukis.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam Rukis Lagu. Oke, ada Bung Tegar ya. Sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang ini. Kita coba menyapa lagi ya. Satu penelpon. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali ya terputus lagi nih. Satu penelpon lagi kami nanti pendengar ini. Oke, ini mungkin Bung Albert ya. Sayang sekali nih, mungkin jaringannya kasihan ya. Oke, mudah-mudahan bisa gabung kembali Bung Albert ya. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Toib.
0: Dengan Bang Toib. Bang Toib yang nyiar ini.
2: Iya. Mana Bang Toib ini, Dinda?
0: Ini dengan siapa?
2: Bunda Hani.
0: Oh, dengan Bunda Hani. Oke.
2: Apa kabar bau-bau, Dinda?
0: Kabar bau-bau ini cerah, panas, angin kencang. Apalagi nih? Nah. Semua begitu.
2: Yang penting jangan panas hatinya, toh.
0: Ya, kalau cuacanya panas, kadang panas hati juga itu ya.
2: Jangan, biasa begini harus dingin toh. Apalagi saya menang bola kita di malam.
0: Begitu, iya. Namanya pertandingan juga kadang ada yang kalah, ada yang menang begitu. Mungkin Bu Bunda Hani juga mungkin iya. Ya negaranya menang. Tapi ya mungkin beberapa orang juga kalah karena jagokan Perancis begitu.
2: Iya.
0: Mm-hmm. Jadi kalau
2: dia tidak itu bagaimana nih Dinda itu, dia tidak mau ikhlaskan itu dengan tulus itu dia.
0: Begitu.
2: Apa itu berkomunikasi. Jadi dia dikalah toh.
0: Namanya pertandingan itu ada menang ada kalah. Kalau menang jangan juga terlalu berlebihan. Kalau kalah juga jangan terlalu sedih. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Asal jangan dimain judikan.
0: Oke. Baiklah kalau begitu, lagunya ini belum ada nih karena waktu kita terbatas.
2: Wali,
0: ini.
2: Wali.
0: Wali, apa judulnya?
2: Sobat Maksiat.
0: Oke, baiklah. Spesial lagunya.
2: Ya. Untuk Dinda ya. Mm-hmm. Minta maaf ya, sana makan bantu minta maaf Dinda dan operatornya. Semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aktivitas dunia selagi kita masih diberi kesehatan.
0: Mm-hmm.
2: Samanya apa ada Bung Leman, ada juga Pak Widi di Tokyo. Minta maaf saya jarang gabung karena saya sudah dilarang sama anak. Saya monitor saja, saya doakan semua. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Ada Dinda di Topeng. Terima kasih Dinda atas apamu. Ada Viola, ada Yuparida, dan ada juga Pak Andi di Batang lagi berbahagia dengan ABG-nya. Ada juga Bang Anies. Nah terus Pak Guru sehat selalu di sana. Ada Bung Roman dan semua saja Dinda. Terima kasih waktumu Dinda. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kebersamaan kita di acara Request Lagu sudah masuk di sesi yang terakhir. Dan sebelum kami cukupkan acara Request Lagu, kami harap Anda juga masih tetap stay tune ya di 97,8 MHz. Nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, RRI Bawau kembali memperbarui informasi Anda dalam penyampaian warta atau dinamika olahraga ya, yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Oke, kita cukupkan acara Request Lagu. Terima kasih banyak buat pendengar yang sudah berpartisipasi bersama kami. Semoga saja beberapa lagu yang Anda pilih yang pastinya bisa juga menghibur pendengar yang saat ini monitor kita di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh

0: olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dan kepada Dani Umpan 1-2 berbahaya, ada Pero Porro yang bisa dengan gol.

0: mai dura.
1: Yo me sorprendo de verdad constantemente.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.

0: Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang. Namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
1: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.

Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari

0: bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan

0: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan
2: keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Fartuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati setiap Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sobat Rusa Negara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan pucat RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

menarik ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogacar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogacar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etapa, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etapa ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto. Ia menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Japon, Teras Takul, asal Thailand, dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Tapi mau selesai terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin lah. Sekarang pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat sama.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 6 besar. Usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Jingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Berjalan

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Tambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yusyadisel Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita pun untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini tujuan saya, tujuan saya bawa atlet. Kalahnya apa-apaan kalah. Ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya berulang kali, 10-2 pokoknya. Memang kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga kami menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Asli kita ini harus butuh diseleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Sa son gagna.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Asosiasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Melawan kamu, saya percaya, Pak.
1: Hah? Enggak seru.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung
1: perceraian. Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
0: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
3: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran,

Dan diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Hari Perdamaian Internasional atau International Days of Peace. Terkadang, secara tidak resmi, masyarakat Indonesia menyebutnya Hari Perdamaian Dunia atau World Peace Day. Diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan, misalnya yang mungkin disebabkan oleh suatu gencatan senjata sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Bagi seorang wanita Jawa, kebaya bukan hanya sebatas pakaian. Lebih dari itu, kebaya juga menyimpan sebuah filosofi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia. Nilai filosofi dari kebaya adalah kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang serba lembut. Kebaya selalu identik dipasangkan dengan jarik atau kain yang membebat tubuh, yang secara langsung akan membuat siapapun yang mengenakannya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya mengapa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah gemulai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita Kota Kendari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. 3 kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Sebanyak 16 sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi.

0: Saudara, 3 kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Yang pertama di Kelurahan Pudai, lalu masuk di Sambuli, lalu masuk di Tondonggeu.
2: Pemerintah pusat melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengalokasikan anggaran guna membenahi infrastruktur di 3 kawasan pesisir di Kota Kendari guna mendukung aktivitas nelayan.

0: dan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Guna memastikan pelaksanaan program tersebut, pemerintah Kota Kendari melakukan pengecekan langsung di 3 lokasi penerima manfaat, guna memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai dengan rencana sebelum peletakan batu pertama yang akan dijadwalkan pada Senin mendatang. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, program ini menjadi angin segar bagi pemerintah Kota Kendari, sebab pembangunan infrastruktur di 3 kawasan pesisir sepenuhnya didanai melalui APBN, sehingga APBD Kota Kendari tidak terbebani untuk membiayai pembangunan fasilitas utama di lokasi tersebut. Siska Karina Imran juga mengatakan peninjauan dilakukan bersama jajaran guna memastikan kesiapan lokasi penerima program Kampung Nelayan Merah Putih, dan pembangunan fisik akan dimulai setelah peletakan batu pertama yang telah disepakati dilaksanakan pada Senin mendatang.
1: Kita, pemerintah Kota Kendari, saya didampingi dengan Sekda Kota Kendari dan juga Bapeda, dan juga Kadis Perikanan bersama seluruh jajaran dan juga PPK dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan bersama dengan kontraktor dan juga dari masyarakat di sini, kita meninjau langsung lokasi 3 titik yang mana kita dari mendapatkan bantuan Kampung Nelayan Merah Putih. Seperti itu. Dan insya Allah kita sudah agendakan tadi kesepakatan bersama untuk hari Senin peletakan batu pertamanya. Jadi mudah-mudahan proyek ini berjalan dengan lancar karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir kita.
0: Lebih lanjut, Siska Karina Imran juga mengatakan atas nama pemerintah Kota Kendari dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan alokasi khusus untuk pembuatan Kampung Nelayan Merah Putih, dengan harapan pembangunan Kampung Nelayan ini sangat berguna terutama masyarakat pesisir yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian.
2: Tahapan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 kini menggunakan handphone yang terhubung langsung ke server BPS untuk mempermudah proses penginputan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yuliana Linda.
3: Jadi di tahun 2026 ini kita ada perubahan proses pendataan.
4: Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Kendari Dedi Yanto menjelaskan, pelaksanaan pendataan pada tahun 2026 menghadirkan perubahan signifikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Jika sebelumnya petugas lapangan menggunakan kuesioner berbentuk kertas, kini seluruh proses pengumpulan data dilakukan menggunakan telepon pintar yang telah dilengkapi aplikasi pendataan resmi BPS.
3: Jadi ini lebih mudah, mempermudah kita karena ada satu tahapan, kan biasanya kita dari tahapan pendataan lapangan menggunakan kertas kemudian kita olah, sementara ini langsung, jadi ketika ditanya langsung ke servernya kita, jadi ada satu tahapan yang dilewati di situ, jadi mempermudah, jadi semakin mempermudah proses pendataan, kemudian menginputnya langsung dalam gadgetnya, dulu menulis, sekarang sudah ada namanya KPI, Computer Assist, ya.
4: Dedi Yanto menilai transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik, mempercepat penyediaan data, memperkuat akurasi hasil pendataan, serta memberikan kemudahan bagi petugas lapangan dan responden selama pelaksanaan kegiatan statistik tahun 2026.
2: Berbagai indikator kependudukan di Sulawesi Tenggara dinilai semakin membaik, yang menunjukkan kemajuan pengelolaan dan kualitas demografi daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
5: Meskipun jumlah penduduk Sulawesi Tenggara hanya mencakup sekitar 1% dari total populasi nasional yang mencapai 284 juta jiwa pada tahun 2025, dinamika kependudukan di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan tren perbaikan yang menggembirakan. Hal tersebut disampaikan Dr. Gamsir Bahmit dari Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kajian Grand Design Pembangunan Kependudukan dalam dialog Sultra Sore RRI Kendari, ia menjelaskan laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tenggara cenderung menurun dan stabil di kisaran 2,4%, serta angka kelahiran total juga menunjukkan pergerakan ke arah yang lebih baik. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang membutuhkan kerja keras bersama, diantaranya angka pernikahan usia dini yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, serta kebutuhan pelayanan keluarga berencana yang belum terpenuhi sepenuhnya.
6: Berbagai aspek kependudukan yang ada di Sulawesi Tenggara itu cenderung menunjukkan perkembangan dari berbagai indikator ya. Kalau kita bisa menilik di Grand Design Pembangunan Kependudukan kita GPK, yaitu dari berbagai indikator yang dibagi ke dalam 5 pilar, sebagian besar atau mayoritas indikator itu menunjukkan tren yang membaik. Kalau kita bicara dari sisi pilar kuantitas penduduk atau laju pertumbuhan penduduk kita itu cenderung menurun dan agak stabil, angka sekitar 2,4 sekian.
5: Ia mengatakan perbaikan beberapa indikator menjadi modal penting dalam merencanakan pembangunan yang tepat sasaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, struktur kependudukan Sulawesi Tenggara diharapkan semakin berkualitas, seimbang, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat di masa depan.
2: Saudara, dua pelaku pencurian motor di Kecamatan Poasia diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Ferry Musafir.
7: Kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ.
8: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Randona, Kecamatan Poasia. Kapolresta Kendari Kombespol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan dua tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
7: Tingkat pidana pencurian, pencurian sepeda motor, curanmor. Ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam. Dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka dua orang, inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
8: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. UPTD Puskesmas Waborobo di Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, mulai direhabilitasi total untuk meningkatkan layanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
9: Ya, ini kan puskesmas yang direhabilitasi sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
10: Pelaksanaan pekerjaan fisik rehabilitasi total UPTD Puskesmas Waborobo Kecamatan Betuambari resmi dimulai. Ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waudeham Sinabolu pada Selasa pagi 14 Juli 2026. Yusran Fahim menegaskan keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung kinerja tenaga kesehatan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Yusran juga berpesan kepada kontraktor pelaksana proyek dan konsultan pengawas agar menjaga kualitas pekerjaan, menyelesaikan proyek tepat waktu, serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 secara ketat. Wali Kota turut mengajak masyarakat ikut menjaga dan mengawasi bersama agar proses pembangunan berjalan lancar, selesai tepat waktu, dengan mutu terbaik.
9: Ya ini kan puskesmas yang dikonsultasi saja sebenarnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangannya mungkin di rehabilitasi karena memang kapasitas pengunjung sudah lebih padat. Dan sekian sekarang sudah mencapai 5. Makanya pihak pemerintah mengembangkan ini bisa memenuhi pelayanan masyarakat.
10: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Dr. Frederick Tangkealo, menjelaskan rehabilitasi total Puskesmas Waborobo merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Baubau dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan. Menurutnya, Puskesmas yang dibangun pada tahun 2008 dan mulai beroperasi pada tahun 2009 tersebut akan dibangun kembali melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan dengan masa pelaksanaan selama 150 hari mulai 2 Juli hingga 29 November 2026 dengan nilai kontrak sebesar 8,22 miliar rupiah. Pembangunan itu diharapkan menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Betombari. Puskesmas yang akan dibangun ini adalah puskesmas dengan menyesuaikan prototipe integrasi layanan primer sesuai ketentuan Permenkes nomor 19 tahun 2024 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara terintegrasi. Dari Kota Baubau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sebanyak 16 sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang kompetisi. Mengenai hal ini, selengkapnya kembali dilaporkan rekan Idam.
11: Di Kota Kendari ini ada SMA 4, SMA 1, dan ada juga sekolah-sekolah yang ada di luar Kota Kendari.
12: PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Padara mengatakan, pada tahun anggaran berjalan terdapat 16 sekolah di Sulawesi Tenggara yang menerima dana BOS prestasi, di mana sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak prestasi yang berhasil diraih baik oleh sekolah maupun para siswa dalam berbagai ajang kompetisi di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Untuk di Kota Kendari, kata Aris Badara, beberapa sekolah yang berhasil memperoleh BOS prestasi diantaranya SMA Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 1 Kendari. Sementara sekolah penerima lainnya tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sultra.
11: BOS prestasi tahun ini ada 16 sekolah yang mendapat, itu juga merupakan kompetisi, artinya pemerintah tidak memberikan begitu saja, tetapi melihat kinerja, melihat prestasi, terutama prestasi siswa terkait dengan minat dan bakat siswa.
12: Menurut Aris Badara, pemberian BOS prestasi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap sekolah yang mampu mencetak prestasi sekaligus mendorong mutu pendidikan di daerah. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar satuan pendidikan dapat menerima BOS prestasi. Selain wajib menerima dana BOS reguler pada tahun anggaran berjalan, sekolah juga harus memiliki sedikitnya satu penghargaan medali atau sertifikat prestasi yang diraih dalam ajang talenta tingkat provinsi, nasional hingga internasional yang diselenggarakan atau didelegasikan oleh Kementerian Pendidikan, dan prestasi tersebut harus diperoleh dalam kurun 2 tahun sebelum penetapan penerima BOS prestasi. Lebih lanjut, Aris Badara mengatakan, melalui program ini pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang termotivasi meningkatkan kualitas pembelajaran dan dapat mengukir prestasi di berbagai bidang.
2: Mengakhiri warta berita daerah siang ini, berikut kita dengarkan program News Feature mengenai pelaksanaan MPLS di tahun ajaran baru yang menjadi momentum pembentukan karakter dan pencegahan bullying di kalangan siswa, bersama reporter Laras Ayuning Tias.
13: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi momen penting bagi siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Di SMP Negeri 1 Kendari, kegiatan ini tidak hanya dimanfaatkan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tetapi juga sebagai langkah awal dalam membentuk karakter siswa. Melalui berbagai materi yang disusun secara sistematis, sekolah menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai antar sesama. Hal ini menjadi penting mengingat lingkungan sekolah merupakan tempat pertama bagi siswa untuk berinteraksi secara lebih luas.
4: Selain itu, MPLS juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh siswa.
14: Kami sudah memfinalisasi tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kendari. Mana di dalamnya itu sudah berisi bagaimana kami menanggulangi secara dini terjadinya bullying di antara mereka. Kemudian kami juga tentu melaksanakan materi tersendiri terkait dengan anti bullying yang bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Anak. Kemudian pada hari Rabu, Lusa juga semua ketua OSIS akan dibekali dengan anti bullying, tapi pelaksanaannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
15: Oke, baik. Yang terakhir Pak, harapannya kepada siswa-siswi yang baru Pak di tahun ajaran ini, khususnya di SMP 1 Kendari.
14: Ya, harapan kami sekolah terhadap murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini adalah yang pertama tentu kami ingin mereka bisa segera beradaptasi dengan lingkungan SMP Negeri 1 Kendari. Kemudian tentunya mereka juga bisa segera mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan di sekolah sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya kami ingin mereka juga bisa meraih prestasi baik itu di level Kota Kendari, provinsi maupun tingkat nasional seperti kakak-kakak kelas 5.
4: Melalui penguatan tata tertib serta edukasi anti-bullying sejak dini, sekolah berharap siswa tidak hanya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Dengan demikian, MPLS tidak lagi sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berprestasi, dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta bebas dari perundungan.

Saudara, tiga kelurahan pesisir di Kota Kendari resmi masuk dalam daftar prioritas nasional program Kampung Nelayan Merah Putih. Sekolah di Sulawesi Tenggara menerima bantuan dana BOS berprestasi di berbagai ajang.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita pendengar di hari ini 15 Juli 2026. Langsung saja kita sapa ya di ujung telepon. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Albert di Keraton Buton.
0: Oke, Albert di Keraton Buton, silakan mau menyapa siapa ini? Mau lagunya siapa?
1: Ada saja cuma di situ.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja, jangan selamat mendengarkan buat orang keraton. Kemudian tayangan. Jadi kita Agustus kalau kamu orang tidak akan saya mau 900 triliun yang sudah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut adalah kita.
0: Terima kasih Albert di Keraton Buton. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Bariska.
0: Iya Bang Faiz ya.
2: Ya betul.
0: Oke.
2: Lagu dari Ice Trisnawati. Untuk apa bercinta?
0: Untuk apa?
2: Bercinta.
0: Bercinta.
2: Siapa operator ini?
0: Ada Bang Sem ini.
2: Untuk Mbak Rizka, semoga dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bang Sem juga ya, operator. Selalu umur panjang baik bersama keluarga. Buat Bang Zul di Wajo, buat Bang Ucan di Betombari, buat Bang Andis di Lorong Hoga, buat Yono di Pimpi, buat Bang Angku di Lowo-Lowo, buat Tegar di Keraton, buat Alin, buat Bunda Hani, buat Bunda Tiara semua di Kendari, buat Bung Yono juga di Sumatera Barat, buat Sari Galuh, buat Ayu di Masih Maluku Tengah. Dan untuk saya mau menyampaikan tanpa terkecuali, silakan dilantut. Salam program Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Albert, dikasih mati dong Albert ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah punya dua lagu ya. Satu lagi ya sebelum kita hadirkan lagunya ya untuk sesi pertama kita. Halo.
3: Halo, Landut anak kita Mariska.
0: Iya Bang Andis, lagunya siapa ini Bang?
3: Lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati yang mana?
3: Sekarang Cinta.
0: Mirnawati judulnya?
3: Karang Cinta.
0: Karang Cinta. Silakan namanya apa siapa ini?
3: Ini buat Mbak Rizka dan pasangan buatnya selalu pasti selalu bersama keluarga. Banyak hal dan berkah. Buat Bung Faiz tadi, Bung Tegar, Bung Albas, Bung Riam, Bung Syam, Bung Roman, Bung Angkok, Bung Jul, Bung Andi Batam, Galuh, Mbak Tarif, Mbak Alin, Mbak Rani, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda semua pelanggan pada proyek sama telah menarik.
0: Oke deh, terima kasih ya ada Bang Andis tadi yang sudah bergabung.

Oke, Bang Zul, saya nggak bisa angkat dulu ya, karena kita sudah punya 3 lagu. Jadi untuk Anda juga ingin bergabung di sesi selanjutnya ya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik mendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut untuk sesi kedua ya, Pro Dangdut. Sudah ada yang bergabung lagi di ujung telepon. Halo, Pro Dangdut.
1: Mbak Yu.
0: Siapa di mana?
1: Jawa Timur bergoyang.
0: Mas Galo ya. Oke, Mas Galo, model lagunya siapa ini?
1: Entah lagi nyanyi aja lah. Dedik Malaysia.
0: Siapa nyanyikan itu, Dik?
1: Faisal atau Bayu Aki gitu ya. Gadis Malaysia kalau tidak salah.
0: Gadis Malaysia. Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
1: Ya, salamnya buat sayang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja. Buat yang siar sama operatornya, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Galoh ya. Terima kasih ya Mas Galoh ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana? Mbak Sari.
2: Mbak Sari di Banjarmasin.
0: Oke Mbak Sari, lagunya siapa nih Mbak?
2: Lagunya Yunita Ababil.
0: Yang mana itu?
2: Halo?
0: Halo, yang mana itu Yunita Ababil?
2: Maha Cinta.
0: Yunita Maha Cinta. Iya. Oke, silakan nyapa siapa.
2: Salamnya buat Mas Galu, buatnya Bang Andi, Bang Ucian, Bang Jul, buat Mbak Rani juga, buat Purnama, buat Bang Tegar, Bang Abi, buat semuanya aja, buat Clarissa, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung juga ini dari tadi menelpon ya. Halo. Pro Dangdut.
3: Halo, request lagu Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zul, ya. Lagunya siapa ini?
3: Lagunya Haji Jaja Miharja.
0: Apa itu?
3: Putus Cinta.
0: Putus Cinta. Silakan menyapa siapa ini?
3: Apa kabar Mbak Rika dan operator, semoga sukses keluarga. Ada Mas Galuh dan hari tadi di Banjarmasin, saya buka sosial ke semua keluarga. Ada Bung Andi di Batam, ada Bang Ucan di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat, Ran di Ternate, Pak Ayu di Masohi, Bang Benijo di Manado, Bang Widi di Tokyo sana, saya buka selalu bersama keluarga. Ada Bang Leman di Lampung, Yunus di Pubara, Bung Pak Buteng, Purnama di Sulawesi Barat, Irman di Parimo, kemudian ada Albar dan Bung Tiga di Keraton. Dan semua pendengar RRI, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Bang Zul yang sudah bergabung ini. Dan saya sudah punya 3 lagu Pro Dangdut sesi kedua ya tentunya. Kayaknya nggak usah mikir lama-lama supaya kita bersemangat ini. Waduh, kota Bobo panas ya, walaupun memang ada angin kencangnya, cukup kencang juga. Tapi kita semangat dalam beraktivitas.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wreford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan Tuhan yang kembali bergabung, Rizka masih tunggu tentunya ya di sore hari ini tentunya ya. Baik, sudah ada yang bergabung lagi. Rizka sapa dulu di ujung telepon ya. Ada siapa ini? Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Rani menyapa Mbak.
2: Rani menyapa. Bukan Rani bergoyang ya.
3: Enggak.
2: Mbak Rani lagunya siapa nih?
3: Lagunya Camelia Malik.
2: Yang mana itu?
3: Perpisahan.
2: Perpisahan ini Camelia Malik. Camelia Malik. Oke, saya cekkan dulu, silakan mau menyapa siapa ini.
3: Oke, pertama-tama buat Mbak Ariska bersama operatornya, semoga selalu umur panjang, murah rezekinya. Terus juga ada Bung Andis, ada Bung Angko, Bung Albert, Bung Tegar, ada Bang Zul, ada Bang Ucan, ada Bang Andi, Purnama Sari, ada Mas Jalu, ada Mas Sari juga, ada Alin, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara. Buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oh iya, Mbak Rizka di Keraton, ayo gabung aja di Ramai di Utara. Ada lagunya Mbak?
2: Itu aja.
3: Ada lagunya Mbak?
2: Saya masih carikan ya. Oke, itu aja.
3: Ya,
2: itu
3: iya
2: aja.
3: Mbak.
2: Oke deh, kayaknya ada ini. Saya lagi dengarkan lagunya jangan sampai. Soalnya ada perpisahan tapi di sini tidak ada tulisannya siapa yang nyanyikan gitu.
3: Camelia Malik tuh, insya Allah.
2: Oke deh, itu aja.
3: Iya, oke Mbak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rizka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sudah ada Mbak Rani tadi ya. Saya gak tahu ini yang mana ini penyanyinya ya. Oke, baik pendengar, masih bersama kami. Untuk Anda yang bergabung lagi, kami masih tunggu ya di sore hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat sore tentunya ya. Dan tentunya di sore hari ini, tadi juga dini pagi subuh tadi ya, baru saja juga Spanyol dan Prancis bermain ya. Dan sudah ditahu ya siapa nanti akan masuk di apa namanya, Dan juga tentunya di tadi Camelia Malik perpisahan ya, sudah ada ini ya. Rizka bakal nantikan, masih nantikan deringan telepon Anda ya. Dan oke, atau Rizka hadirkan dulu ya lagunya, nanti Rizka akan kembali lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami tentunya di 97,8 MHz.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Prodangdut.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini Prodangdut ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka di sore hari ini. Rizka pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih.

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya. Mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

97,8 MHz pendengar, selamat sore dan selamat beraktivitas ya untuk Anda. Piala Dunia, siapa yang pernah mendengar apa ini baca ini Cape Verde ya? Nah, ini sebelumnya mungkin tidak sepopuler Thailand ya, Jepang, bahkan Paris di mata para wisatawan mancanegara. Namun, negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik menjadi sorotan dunia usai tim nasionalnya tampil mengesankan di Piala Dunia FIFA 2026. Meski langkah mereka terhenti dan setelah kalah dari Argentina di babak 32 besar, tetapi perjalanan tim kuda hitam alias underdog ini berhasil mencuri perhatian publik ya. Berkat penampilan mereka di lapangan, dampaknya mulai terasa pada sektor pariwisata di negara tersebut. Dan dilansir dari Forbes, fenomena ini dikenal sebagai World Cup Effect, yakni meningkatnya perhatian dunia terhadap satu suatu negara setelah tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut. Dan dari Google Trends juga ya, ini mencatat pencarian dengan kata kunci liburan Cape Verde Vacation ini mengalami lonjakan ya, dan didukung dengan data dari agen perjalanan Expedia yang melakukan pencarian dari Amerika Serikat untuk ke tempat tersebut meningkat lebih dari 800% dibandingkan sebelum turnamen ya. Dan pesona alamnya, waduh, ada 10 pulau vulkanik ya, berada di sekitar 640 km di lepas pantai Afrika Barat. 9 pulau diantaranya berpenghuni dengan total populasi sekitar 600 ribu jiwa ya. Dan iklim di sana hangat, kering hampir sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Angin dari Samudra Atlantik membuat cuacanya tetap nyaman sehingga cocok untuk liburan pantai. Pulau Sal ini menjadi destinasi pantai populer berkat hamparan pasir putih, laut biru, dan kawasan wisata Santa Maria yang dipenuhi hotel, restoran, serta pusat olahraga air. Aktivitasnya seperti selancar angin, kite surfing, menyelam, hingga wisata kapal menjadi daya tarik utama. Untuk Pulau Boa Vista ini menawarkan suasana yang lebih tenang dari pantai-pantai sepanjang masih alami, termasuk Santa Monica Beach yang membentang sekitar 11 km. Dan ternyata negara ini paling aman di Afrika ya. Dan ini bagi relatif aman bagi wisatawan. Tingkat kejahatan kekerasan tergolong rendah, meski wisatawan tetap disarankan waspada terhadap pencopetan di kawasan pantai.

Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

Rumah adat Banuatada adalah rumah adat yang berasal dari suku Buton di Sulawesi Tenggara. Rumah adat Banuatada ini dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan status sosialnya di masyarakat. Salah satunya adalah Kamali atau Malige yang menjadi kediaman raja atau Sultan Buton dan keluarganya di masa lampau. Rumah adat ini memiliki struktur yang unik dan diklaim anti gempa, sebab rumah adat Banuatada didirikan hanya dengan saling mengait tanpa tali pengikat atau paku, melainkan menggunakan pasak atau paku kayu. Bangunannya terdiri dari 4 tingkat atau 4 lantai. Tiang depan berjumlah 40 buah tiang. Tiang tengah atau utama disebut dengan tutumbu, yang memiliki arti tumbuh terus. Dibuat dari kayu wala dan bersegi 4. Jumlah tiang yang berada di samping rumah adat Banuatada mencerminkan kedudukan atau status sosial pemilik rumah. Semakin banyak jumlahnya, semakin

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan

di suku Mentawai di Pulau Siberut, Sumatera Barat memiliki tradisi kerik gigi atau meruncingkan gigi. Tradisi yang sudah turun-temurun itu dipercayai menjadi salah satu tanda seorang wanita menginjak usia dewasa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuat wanita lebih cantik dan menawan. Alat yang digunakan untuk meruncingkan gigi biasanya terbuat dari besi atau kayu. Selama proses pengerikan, wanita suku Mentawai tidak dibius seperti yang dilakukan oleh dokter gigi bila akan melakukan pencabutan gigi. Selain tradisi kerik gigi, masyarakat Mentawai juga dikenal memiliki tradisi menghias tubuh mereka dengan tato. Menurut keyakinan suku Mentawai, manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Apabila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan ditarik ke dunia lain. Kepercayaan ini membuat warga suku Mentawai menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan tato dan merubah bentuk giginya. Tujuannya adalah membuat jiwa mereka selalu bahagia dan panjang umur.

0: 6. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
0: Mendengar untuk Gema Saripati Maju sore ini, kita awali dari RRI Ampana. Dan untuk di kebersamaan kita ya saat ini, dari RRI Ampana ada rekan Novian. Selamat sore rekan Novian.
2: Selamat sore rekan Riko Kendari.
0: Ya, selamat sore rekan Novian.
2: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
2: Baik, dari RRI Ampana, masyarakat Tojonona keluhkan harga beras yang terus mengalami peningkatan.

0: dinaikkan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako.
1: Ini harga beras sunai sekali, yang dulu antara 12 sampai 13 ribu satu kilo, sekarang sudah tembus 16 ribu satu kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini, dipikirkan dulu ya. Ini apa-apa.
0: Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah 7 Una-Una sehingga masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Ya, baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Novian dari informasinya. Kita beralih dari RRI Ampana kita ke RRI Makassar bersama rekan kita untuk di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, dari RRI Makassar, Dinsos dan RSUD Daya Makassar raih penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI. Dilaporkan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial dan RSUD Makassar menerima piagam penghargaan predikat kategori baik dari Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan pelayanan publik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Jufri mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya, sehingga seluruh jajaran akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan. Andi Bukti menjelaskan, penilaian Ombudsman tidak hanya melihat hasil pelayanan, tetapi juga kepatuhan terhadap standar pelayanan, termasuk kelengkapan administrasi, keterbukaan informasi, serta ketersediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh masyarakat.
6: Kalau itu terkait dengan pelayanan kita, yang penting kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Komitmen yang saya maksud ini, apa yang menjadi persyaratan, itu yang dilaksanakan, itu yang dilakukan. Contoh kecil misalnya, parkir, harus ada parkir disabilitas. Harus ada parkir disabilitas. Harus ada di kantor, apa itu, menyusui. Nah itu salah satu juga itu. Yang penting kalau itu kita seluruh persyaratan kita ikuti, insya Allah pasti pelayanan dapat lebih baik dan sangat baik.
5: Oke. Sementara itu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Makassar Fadli mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya Ombudsman melakukan penilaian secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara langsung dengan masyarakat yang menerima layanan.
7: Saat ini berkat kerjasama teman-teman dari beberapa OPD termasuk Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum

0: daerah Dayak. Alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI, dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Dayak. Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar terkait dengan pelayanan publik yang dinilai oleh teman-teman dari Ombudsman RI. Seperti
1: Fadli berharap capaian Dinas Sosial dan RSUD Dayak menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga semakin banyak OPD yang meraih penghargaan serupa pada masa mendatang.
2: Di RRI Makassar, kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Dwi yang sudah berbagi di perjumpaan kita. Dan kita beralih ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Selamat sore ya, rekan Fitri. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
4: Ya, dia dari Mamuju untuk informasi di sore hari ini. Sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi resiko penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini semakin gencar menggalakkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pendengar, berikut laporan dari rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju kini berbagai potensi risiko penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Dr. Harit Ibrahim, saat ditemui usai peringatan Hari Jadi Mamuju, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan yang diterapkan secara nasional.
6: Kesehatan gratis sampai saat ini seperti apa, Pak?
7: Ya, ini sebenarnya program pemerintah dari visi misi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada setiap masyarakat dari semua siklus hidup setiap tahun supaya mendeteksi faktor risiko apa yang mungkin terjadi pada setiap kelompok masyarakat.
5: Dr. Harit menekankan pentingnya pemeriksaan tahun ini agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan mereka lebih awal dengan deteksi dini. Penanganan medis terhadap faktor risiko yang ditemukan dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat pun diimbau untuk aktif mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memanfaatkan layanan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari di sana, Darkan Riko Ila.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Fitri terkait dengan informasinya. Pendengar, kita beralih dari RRI Mamuju menuju RRI Palu. Ada rekan kita, Waode Rina Mustika. Selamat sore, rekan sore. Rina.
8: Sore, Riko.
3: Iya, silakan untuk informasinya sore ini.
8: Baik, dari Bumi Tadulako kami hadirkan informasi mengenai koperasi yang merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dan berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng ini terdapat ribuan koperasi, baik koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun koperasi konvensional. Dan dari jumlah tersebut, Riko serta pendengar, ini terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana begitu ya upaya untuk pihak terkait mengatasi hal tersebut? Nah, ini akan ada wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno.
9: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
10: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi. Tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi Desa Merah Putih Sulawesi Tengah itu sudah selesai. Mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
9: Pak Kadis, kalau boleh tahu ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
10: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1981 unit di Sulawesi Tengah. Tengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup sekian mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, lupa datanya, tapi 1000 lebih, Pak.
11: 1000 lebih, ya?
10: Kabupaten, ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an, gitu, Pak.
11: Ya.
10: Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
11: Iya, Pak Kadis. Ya. Untuk koperasi merah putih yang 1000 lebih ini, apakah sudah ongoing, Pak?
10: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya, ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
11: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
10: Iya.
11: Upaya dari Dinas Koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
10: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD, ya, koperasi unit desa Wani, desa Wani, namanya koperasi teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu, dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya, dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menyesuaikan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi koperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Biromaru. Dan ada beberapa koperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkoperasi, ayo bersemangat. Koperasi jaya, Indonesia berdaya.
11: Gitu. Baik, Pak Kadis, terakhir, tema koperasi nasional ke-79 tahun ini, koperasi berdaya Indonesia
10: berjaya. Temanya adalah, koperasi berdaya Indonesia berjaya.
11: Ya, apa harapan Anda terhadap koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
10: Harapan kami, mari koperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip koperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu. Tapi harapan kami, dengan berkoperasi ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan lantaran akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
11: Baik, terima kasih Pak Kadis.
10: Terima kasih Pak Tut. Terima kasih.
8: Baik, itu dia Rico dan juga pendengar untuk wawancara yang dilaksanakan oleh Iketut Wiranata bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Sumarno. Kita kembali ke RRI Kendari, silakan.
12: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, mendengar tadi sudah berbagi ya dari wawancara laporan dari rekan Sumarno ya dari RR Palu juga bersama dengan rekan WOD Rina Mustika. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita di sore hari ini dengan RRI Bone ya, di mana ada rekan kita Sri Ulfa. Selamat sore Sri Ulfa.
13: Selamat sore rekan Ilham, Riko Ilham.
3: Ya, tepat sekali. Silakan untuk informasinya sore ini.
13: Baik, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone sore ini terkait Pemkab Bone perkuat infrastruktur pendidikan melalui DAK 2026. Laporan Suryani Arifin.
14: Pemerintah Kabupaten Bone bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026. Hal ini menyusul kepastian turunnya bantuan dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat yang menyasar 49 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, SD hingga SMP. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Baharudin mengungkapkan bahwa bantuan ini mencakup kategori DAK reguler daerah 3T serta penanganan dampak bencana.
15: Kami di Dinas Pendidikan akan ada bantuan dari pendidikan pusat yang jumlah SD sudah berkontrak kurang 2 sekolah dan yang sementara proses ada 26 sekolah, jumlah keseluruhan untuk SD sebanyak 28 SD. Sedangkan jumlah untuk SMP sudah berkontrak sebanyak 3 sekolah, sementara proses 9 sekolah. Selanjutnya PAUD ada 9 bantuan untuk rapid. Perlu kami laporkan bahwa bantuan rapid ini terdiri dari bantuan bencana 3T dan reguler.
14: Lebih lanjut, Baharudin menyampaikan pihaknya masih mengawal peluang penambahan bantuan. Sebelumnya pihaknya telah mengusulkan bantuan kategori bencana bagi 24 sekolah pada Mei lalu dan optimis usulan tersebut dapat terrealisasi melalui proses evaluasi di tingkat pusat.
13: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk informasinya. Dan melanjutkan perjumpaan kita mendengar ya, kita akan berbagi lagi dari informasi RRI Bau-Bau. Kita akan bergabung dengan rekan kita dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
16: Selamat sore Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan santai yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan warga. Berikut laporan Hairumoko.
17: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
18: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD. Rute jalan sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan, karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar berkembang sebagai destinasi pariwisata dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
17: Semoga Buton Selatan maju terus, jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu, Forkopimda tetap satu, kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
18: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
19: Misal ini kita masih laksanakan 3 hal lagi, Siompu Barat ada 2. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
18: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Dan melanjutkan untuk perjumpaan kita pendengar ya, dari RRI Kendari juga berbagi informasi di mana 2 pelaku pencurian motor di kecamatan di Poasya diringkus polisi. Satu di antaranya adalah residivis kasus yang sama. Di kebersamaan kita rekan Ferry Musafir melengkapi untuk melaporkan.
20: Kemudian tersangka 2 orang, inisial E dan inisial LJ.
21: Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha Mio milik warga berinisial R yang terjadi di Jalan Banteng, Kelurahan Randona, Kecamatan Poasya. Kapolresta Kendari Kombes Pol Edwin Loisengka mengatakan, polisi menetapkan 2 tersangka berinisial E dan LJ setelah dilakukan penyelidikan. Kedua pelaku diduga berkeliling mencari sasaran sebelum menemukan sepeda motor korban yang terparkir dengan kunci kontak masih tergantung. Salah seorang pelaku bertugas mengawasi situasi, sementara rekannya membawa kabur kendaraan tersebut. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah.
20: Tingkat pidana pencurian sepeda motor, curanmor, ini BB-nya Yamaha Mio warna merah hitam dengan pelapor inisial R, kemudian tersangka 2 orang inisial E dan inisial LJ. Ini kejadiannya di Kecamatan Poasya, Kota Kendari pada tanggal 30 Juni 2026 sekira pukul 16 WITA. Kerugian ditaksir 15 juta rupiah.
21: Edwin menjelaskan, tersangka E merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah 3 kali menjalani hukuman penjara. Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam kasus serupa di wilayah hukum Polresta Kendari. Kapolresta Kendari menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat memarkir kendaraan, memastikan kunci tidak tertinggal, menggunakan kunci pengaman tambahan, dan segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
3: Mendengar dari RRI Kendari berbagi informasi, selanjutnya kita hadirkan dari RRI Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
22: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham.
3: Iya.
22: Gimana kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah. Dari Bung Syamsu silakan untuk informasinya.
22: Baik. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,4 yang mengguncang Kabupaten Buol pada minggu malam lalu tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada puluhan bangunan warga, tetapi juga memicu kepanikan massal di tengah kegelapan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dan upaya penanganan dari lintas sektor pemerintah daerah dan juga kisah mencekam warga yang teras rumahnya ambruk, bahkan menimpa dua unit kendaraan akibat guncangan tersebut. Kita simak feature yang selengkapnya dihimpun oleh Renaldi langsung dari Kabupaten Buol.
0: Minggu malam yang tenang di Kabupaten Buol mendadak berubah menjadi kepanikan massal. Bumi bergoyang hebat. Gempa dengan magnitudo 5,4 yang mengguncang wilayah ini bukan sekedar angka di layar BMKG, melainkan kepanikan nyata yang memaksa masyarakat berhamburan keluar rumah di tengah kegelapan malam. Hanya dalam hitungan menit, ribuan kendaraan roda 2 langsung memadati jalanan kota, bergerak cepat mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Salah satunya menuju kawasan puncak kantor Bupati Buol. Di Kelurahan Buol, getaran hebat yang meruntuhkan sebuah teras rumah, material beton yang ambruk seketika menimpa dua unit mobil yang terparkir di bawahnya. Pemilik rumah Sugiat menceritakan bagaimana mencekamnya detik-detik saat gempa terjadi.
1: Pokoknya kejadian tiba-tiba itu kemarin itu. Kita gak tahu juga, tiba-tiba langsung gemuruh bagaimana. Nah, kita langsung keluar, baru berdiri di teras, sudah ambruk semua. Begitu. Ya masalah anu ya, seperti kan ini teras saja yang dihantam semua ini, yang apa semua, dan kendaraan oto dua unit yang dikena anu tumpahan. Pokoknya tidak ada kerugian yang lain, cuma mobil saja yang tertimpa anu keruntuhan.
0: Dampak gempa ini tidak hanya dirasakan di pusat kota. Di Kecamatan Karamat, getaran hebat sempat memicu kepanikan luar biasa. Kepada RRI Camat Karamat, Salman Saunab menjelaskan, berdasarkan pendataan awal, guncangan tektonik ini mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Mokopo mengalami dampak rusak ringan, mulai dari dinding yang retak hingga kerusakan fisik lainnya. Merespon kondisi tersebut, pihak pemerintah kecamatan bersama unsur terkait langsung turun ke desa-desa untuk meninjau langsung kondisi masyarakat di lapangan.
2: Ya, artinya saya sementara di jalan ini menuju Mokopo untuk ketemu kepala desanya, mau lihat langsung rumah itu, bagaimana kondisi rumah itu sebenarnya. Kalau nanti saya lihat ini, kerusakan biasa, tidak terlalu signifikan maksudnya. Artinya tidak ada yang menghimbau kepada masyarakat tetap waspada. Walaupun dari peringatan dari BNPB, dari malam rilis bahwa tidak ada potensi tsunami, cuman waspada, kita yang kami himbau.
0: Merespon situasi darurat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol bergerak cepat. Langkah koordinasi lintas sektor langsung digenjot demi memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Di tengah situasi pasca gempa, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengimbau kepada masyarakat untuk menyaring informasi dan hanya mempercayai sumber-sumber yang valid.
23: Jadi BPBD sekarang ini lagi melakukan bersama dinas sosial lagi melakukan asesmen dari beberapa kecamatan yang terdampak ya, yang paling banyak ini di Kecamatan Karamat. Saya lihat pertama, kemudian Kecamatan Kota ini, Kecamatan Biau, alhamdulillah lakia tidak ada. Di kawasan ini saja ada 5, ada 7 kelurahan ini yang barangkali ada juga rumah-rumah yang rusak. Nah, olehnya itu bersama rapat tadi bersama instansi terkait, ya salah satunya membuat SK tanggap darurat. Nah, SK tanggap, apalagi dengan di tengah efisiensi sekarang ini, saya mau memang, ini kan, mari bagaimana caranya kita berkolaborasi, bagaimana membantu masyarakat yang terdampak, walaupun saat ini ya, di tengah efisiensi, namun kita mari bersama-sama, alhamdulillah, aparat terkait terutama TNI, Pak Polri, Gegana, Pemadam Kebakaran, Pol PP, TRC, Tim Reaksi Cepatnya BPBD, dan semua stakeholder, anak-anak relawan apa semua, bekerja sama untuk bagaimana percepatan-percepatan terutama penanganan sehingga masyarakat tidak panik. Ini juga diharapkan juga masyarakat tidak panik ya kan. Yang kedua, ikuti ini semua di beberapa kecamatan kelurahan ini sudah ada semua jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Jadi tinggal bagaimana masyarakat terutama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, mari kita selesaikan ya kan. Kita berselesaikan bersama dalam rangka percepatan terutama penanggulangan bencana. Karena bencana ini kita tidak tahu, ya kan?
0: Buol kini kembali berselimut siaga, retakan teras rumah, dan puluhan bangunan yang terdampak menjadi pengingat nyata bahwa hidup di daerah rawan bencana menuntut kesiapan dan ketenangan yang tiada henti. Dari Kabupaten Buol, Reynaldi Arifin melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Riko Ilham di Kota Lulo, RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Andi Nur Syamsul ya, sudah berbagi dari berita atau informasi future di kebersamaan kita sore hari ini dan menutup perjumpaan kita. Dan mendengar demikian untuk pendengar informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saya Riko Ilham dan rekan operator kita ada Irfan dan juga rekan Morris di kebersamaan kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

lepas kebiasaan hanya perlu pembiasaan. Sendiri dulu adalah jawaban yang sudah dirajut matang jalannya. Sisaan lara itu mempercepat kita bergegas pergi dari sisanya, sesaknya.

pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Dimanapun Anda berada, kami hadir azan maghrib untuk wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya di pukul 17 lebih 54 menit.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kastur

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

Video conference dan library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

masyarakat Kota Papua dan pecinta sepak bola dimanapun kalian berada, saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Babau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Babau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
4: Esensi buku RRI Bau-Bau.
5: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ya baik, mendengar RRI Bau-Bau masih bersama kami tentunya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan kami di FM 97,8 MHz. Dan beberapa teman lagu pilihan kami sudah menemani Anda juga. Saat ini kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas.

0: yang dijual atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
5: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikasa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
6: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
5: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
7: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
8: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
7: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
8: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
9: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
8: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarif Fasya, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar, di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masyarakat Kota Papua dan pecinta sepak bola di mana pun kalian berada, saya Ridho Jail selaku Ketua Pena Real Madrid di Indonesia Regional Babau atau Ketua Fans Club Real Madrid di Kota Babau. Ini nih, saya mengapresiasi RRI yang menghadirkan program Pesta Bola Dunia dalam menyambut Piala Dunia 2026. Luar biasa. Tentu ini menjadi kabar baik buat para pecinta bola. Karena apa? Banyak program menarik yang disiapkan RRI untuk menemani masyarakat menikmati suasana Piala Dunia 2026. Apalagi RRI juga mendapat hak siar audio Piala Dunia 2026. Luar biasa. Jadi masyarakat bisa tetap mengikuti perkembangan dan keseruan pertandingan lewat siaran RRI. Mari ramaikan dan dukung program Pesta Bola Dunia RRI ini. Semoga semangat Piala Dunia juga bisa menambah kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia. Halo Madrid dan salam olahraga.

0: Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ya baik pendengar, masih bersama dari Bau-Bau, dan tadi kita sudah ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda di malam ini. Dan saat ini pendengar, untuk Anda agama Hindu, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu bersama Pro 1 RRI Kendari dengan judul Mewujudkan Kasih Pelayanan Dalam Dharma.
2: Kali acara ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pangastung kare angayubagya kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pendengar yang saya muliakan, topik yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah mewujudkan kasih dan pelayanan di dalam Dharma. Pendengar yang saya muliakan, intisari ajaran agama adalah cinta kasih. Di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa peristilahan yang bermakna cinta kasih. Yang pertama disebut dengan prema, yang berarti cinta kasih yang tulus kepada semua makhluk. Yang kedua ada disebutkan dengan karuna, yang di dalam ajaran catur paramita berarti belas kasih terhadap penderitaan makhluk lain. Dan yang ketiga adalah maitri, yang di dalam ajaran catur paramita berarti persahabatan dan sikap ramah kepada makhluk lain. Pendengar yang saya muliakan, kasih bukan hanya pada perasaan, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang membawa kebahagiaan bagi sesama. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-12, sloka yang ke-13 disebutkan Advesta Sarva Bhutanam Maitrah Karuna Evasa, yang bermakna bahwa orang yang dicintai Tuhan adalah mereka yang tidak membenci siapapun dan memiliki kasih sayang kepada semua makhluk. Pendengar yang saya muliakan, pelayanan di dalam agama Hindu ada beberapa peristilahan juga, yakni yang pertama disebut dengan sewa atau pelayanan. Dan yang kedua adalah karma yoga, yang berarti tindakan untuk menghubungkan diri menuju ketuhanan. Pelayanan atau sewa dan karma yoga yang dilakukan ini wajib didasari dengan sikap tanpa pamrih, penuh keikhlasan sebagai wujud persembahan kepada Tuhan. Pendengar sedharma, di dalam Subhasita Weda disebutkan Manawa sewa, Madawa sewa, yang berarti melayani sesama berarti juga melayani Tuhan yang hadir dalam seluruh ciptaannya. Pendengar yang saya muliakan, sedangkan inti sari ajaran agama Hindu sering kita sebut dengan Sanatana Dharma, yaitu kebenaran yang kekal abadi. Dharma yang kekal abadi itu adalah dharma yang memiliki arti yang sangat luas. Dharma berarti kebenaran, dharma juga berarti kewajiban, dan juga berarti kebijaksanaan, hukum, Dan dalam kitab Santiparwa dinyatakan Dharma berasal dari kata Dharana, yang artinya menyangga atau mengatur. Segala yang ada di dunia ini diatur berdasarkan Dharma. Pendengar RRI yang saya muliakan, apa yang menjadi dasar pelaksanaan kasih dan pelayanan dalam mewujudkan nilai Dharma ini? Yang menjadi dasar dalam kasih dan pelayanan adalah ajaran Tatwam Asih, yang berarti aku adalah engkau. Ini diambil dari kitab Upanishad yang mengandung makna bahwa umat manusia diajarkan untuk saling menghormati sesama makhluk hidup. Tidak menyakiti orang satu dengan pihak lain, kemudian peduli atau empati terhadap penderitaan orang lain, dan senantiasa membangun persaudaraan universal. Yang kesemuanya dilakukan dengan didasari keyakinan bahwa semua makhluk adalah ciptaan dari Brahman atau Tuhan yang sama. Pendengar yang saya muliakan, apa ajaran lain yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan ajaran kasih dan pelayanan ini? Ajaran agama Hindu yang dijadikan landasan dalam kasih dan pelayanan ini adalah, pertama adalah ajaran ahimsa atau tidak menyakiti, melalui trikaya, yaitu melalui pikiran, melalui perkataan, dan melalui tindakan. Hal ini termuat dalam ajaran Panca Yama dan Niyama Prata. Kemudian ajaran kedua adalah ajaran Vasudeva Kutumbakam, yang berarti bahwa setiap makhluk di seluruh dunia di Buwana Agung ini adalah satu keluarga. Adapun pesan ajaran ini adalah untuk saling membantu, saling menghormati, saling hidup rukun, dan saling bekerja sama. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana bentuk pelayanan dalam kehidupan itu? Pelayanan itu dapat dilakukan dengan membantu orang tua kita, yang di dalam Kakawin Ramayana disebutkan Tar Malupeng Pitra Puja, yang artinya tidak lupa berbakti kepada leluhur, baik yang masih hidup maupun leluhur yang telah kembali ke Sunyaloka. Kemudian menghormati guru dengan ajaran guru bakti, baik kepada orang tua kita sebagai guru pertama yang utama, kemudian guru di lembaga-lembaga pendidikan kita, kemudian menghormati pemerintah kita sebagai guru wisesa dengan taat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dan berikutnya adalah hormat dan bakti kepada Tuhan Sang Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya. Kemudian kita juga dapat melakukan gotong royong, turut serta menjaga lingkungan kita, menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk berdana punya, baik melalui Badan Dharma Dana Nasional maupun melalui Badan Iwuh untuk kita umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian kita juga bisa menjadi relawan pada situasi kedaruratan bila ada bencana maupun kedaruratan lainnya. Menolong korban bencana dan pelayanan di pura, apakah itu ngayah ketika ada upacara yatnya ataupun upacara-upacara keagamaan yang lain, maupun menjaga kebersihan lingkungan di area rumah ibadah atau tempat suci kita. Pendengar sedharma yang saya muliakan, kasih dan pelayanan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, apa saja nilai-nilai kasih dan pelayanan? Nilai kasih melahirkan rasa empati, sikap toleran, nilai kerendahan hati, kemudian memiliki jiwa pengorbanan, memiliki sikap jujur, memiliki rasa kesabaran dan tanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial. Nilai-nilai ini akan membentuk karakter yang luhur di dalam diri kita. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, apa saja manfaat dari nilai kasih dan pelayanan ini? Manfaat kasih dan pelayanan bagi diri kita sendiri, yaitu pertama, mewujudkan hati kita agar selalu menjadi hati yang damai. Kemudian kedua adalah untuk mengurangi rasa ego kita. Dan ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri, serta agar memperoleh kebahagiaan dalam batin kita. Pendengar sedharma, manfaat nilai kasih dan pelayanan bagi masyarakat adalah dapat mempererat rasa persaudaraan, menciptakan semangat kerukunan, seperti falsafah Jawa menyebutkan dengan rukun agawe santoso. Artinya meningkatkan kesentosaan, meningkatkan solidaritas, dan mengurangi konflik sosial di masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, bagaimana penerapan nilai kasih dan pelayanan ini, terutama bagi generasi muda? Generasi muda wajib belajar nilai kasih dan pelayanan, serta menerapkan nilai kasih dan pelayanan dengan bakti menghormati orang tuanya atau yang dituakan. Sopan dan hormat kepada guru, aktif membantu teman, aktif dalam kegiatan sosial, senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya, serta bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kemudian juga aktif dalam kegiatan keagamaan, berusaha menjadi teladan yang baik dalam perilaku. Pendengar yang saya muliakan, kasih atau prema dan pelayanan atau sewa merupakan ajaran penting dalam Hindu. Melalui pelayanan yang tulus tanpa pamrih, manusia akan menjalankan dharma serta mendekatkan dirinya kepada Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa. Hidup yang paling bermakna bukanlah hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup yang membawa manfaat bagi sesama. Dalam kitab Santi Parwa disebutkan, Loka Samgraha Sam Yuktam Widata Wihitam Pura Sutam Caritam Utamam, bahwa kesentosaan umat manusia dan kesejahteraan masyarakat datang dari dharma, laksana dan budi luhur. Kesejahteraan umat manusia adalah tujuan utama dari dharma. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan kasih dan pelayanan sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan Dharma. Mari kita bangun karakter kita dalam kasih dan pelayanan dalam menerjemahkan nilai-nilai Dharma. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
4: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, untuk ada pecinta drama radio, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi yang diproduksi oleh RRI Antikong. Selamat mengikuti.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya bu ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak di dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih, kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja, tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih, walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh. Bang.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, drama radio dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi yang diproduksi RRI NTKong juga sudah hadir ya di ruang dengar Anda di malam ini. Dan pendengar, malam ini kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta, aku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia
1: hostnya.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi, mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita enggak bisa lihat ya. Aku jelasin ya
0: cantikannya. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Cantik
2: shining
1: banget.
2: shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin. Keluarga sama mawa ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di, di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya,
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu. Nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya? Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya. So,
1: akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Woi,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita.
1: Amin.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses.
1: Amin.
3: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
1: Amin.
3: Generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, Amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay. gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai ya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena
1: okay. Nanti dijawab ya Mas Parbu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
2: apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga. Dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya.
0: Mm-hmm.
3: Tasya terus okay. yang di apa di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam. Mas
0: fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan,
1: makanan
0: khas.
1: Apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh ya. Silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Mm-hmm. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember. Mm-hmm. Dengan Pak Murah di Jember. Mm-hmm. Selamat malam dan selamat bertugas. Okay. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya.
0: Siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama. Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
5: Mas Yudi, selamat malam. Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi, baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya gitu. Bang, silakan Mas Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak. Pak Mitosadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Nanti tanya, dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya Pak Mitosadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Denny Jo, utama agenda, Putri Devi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salaman jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet. Ya.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh sweet. Gitu kalo ya.
1: Sweet.
2: Hompimpah. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya kembali sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi
1: ya.
2: Saya pikir tahun lalu saya aduh. Warnanya udah itu
0: jadi
2: gitu. Saya pikir ya udah ganti begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
1: oh. Lo tapi kan modelnya ya, sama
2: modelnya sama
1: nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga
2: yang menandakan ya. Bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati. Betul
2: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya udah
1: nggak ya. Usah diucap ya. Tapi gak kita sudah tahu ya
0: oke.
2: Makanan juga gitu kita
0: makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, oh. Suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita
1: bener
2: suka
1: banget.
2: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
1: ya.
2: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Gimana, Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana?
7: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus iya, kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, ya, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecuali
2: ya,
1: Jepang juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak
1: di Banyak ya, Surabaya. Makassar
2: nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya.
1: Makanya sama nih. Iya, mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia. Iya.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara. Kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya, emang ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Okay. Kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF juga. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Vina
1: Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Bapak Iye, Ahmad Albar, Adi. Pokoknya banyak. Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
3: Malam.
1: Iya.
3: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
3: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
3: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab
3: ya.
1: Juga.
3: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
3: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
3: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
4: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Woi, panjang ini.
2: Senang dong.
1: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul, berdoa.
3: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap. Okay.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
3: Yang jelasnya, sukses selalu gitu.
1: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
5: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
0: Kak
1: Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu,
6: Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati, hati selalu indah. Dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
6: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu ya, yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
7: Panjang umur,
1: amin. Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
7: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
7: Mbak Anu, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Anu. Ya, kalau sama kalau Mak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda siap. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya
1: gak lulus-lulus kan? Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
7: pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Tete tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
2: alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
2: Adiknya
7: namanya
2: siapa?
7: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Oh, Ani. Salam buat Aninya ya.
1: Ani.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke, okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini tahu, dong. Main-main
2: ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
1: iya.
7: Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik kabar kita.
8: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
8: Ya coba, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya, iya, iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
8: Mbak Tira, Mbak siapa? Mbak
1: Paramita. Paramita Sulus, Paramita Rusade dan Paramita Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam sehat aja.
8: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
8: saya,
2: nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa yang Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya. Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Gitu. Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
8: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo, silakan.
8: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang siap. Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay.
8: Siap. Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
8: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
9: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
9: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
9: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
9: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak
9: selamat
0: boleh.
9: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
2: karena
1: gitu.
2: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga aha. Gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh
0: kone kan masih loh
2: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
2: dulu.
0: Itu ya,
1: ya kan film Tiga Dara kan inget nggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
10: Banyak
2: ya,
10: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa.
10: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
0: Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa.
2: Dia
0: apa
2: sibuk terus. Kalau di
1: banyak hal
10: ya. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
10: hari
2: lah,
10: akhir gitu ya maksudnya.
1: Karena gini loh, karena gini
10: Anu udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan dalam hidup yang belum itu adalah Anu mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Anu berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
10: Memperbaiki diri.
1: Itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
10: Enggak. Karena Anu itu pendosa, jadi Anu mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita.
2: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu kayak, keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH.
0: Okay.
2: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: sibuk.
1: Betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
2: Kalau
0: ya
2: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Lah kan aku tahu benar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School.

0: Jadi kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan gitu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
2: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
2: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
2: Ya, kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul apa, punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat, wah aduh,
0: Hanya Cinta,
1: liriknya
0: ya?
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak, banget. Sedap. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Mas Faris. Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Selamat lagu.
1: Iya.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Siap. Panjang umur, sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
3: Silvana
1: Herman, ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya,
0: ada lagi?
3: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Yudi.
1: Monggo.
0: Baru-baru
3: ini. Mas Faris,
0: silakan.
3: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
4: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
4: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
4: film
1: nonton
4: Lupus,
1: film.
4: Lupus.
1: Oh, Lupus.
2: Benar. Iya. Benar. Tiga-tiganya main
1: Lupus. Main Lupus ya. Cuman Lupus 3. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
4: itu kan
2: sebenarnya kita
1: Iya.
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
4: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
4: Ini loh.
1: Nona Manis.
4: Apa Mbak Mita? Ya, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
4: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
4: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
4: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
4: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Okay.
1: Makasih ya.
4: Mata. kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
4: Film apa sinetron gitu ya? Gitu. Itu yang kemungkinan.
0: Siap.
1: Amin.
4: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. Alhamdulillah.
4: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
5: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
5: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
5: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
5: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
5: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
5: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget
5: buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
5: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
5: aku
1: seneng
5: lagu. Aduh. Sanggupkah
1: ku menghadapi hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
5: Mbak Selvia.
1: Silvana.
5: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
5: Oh iya.
1: Penakut juga ya, ada.
5: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
5: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
5: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
5: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
5: Di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
5: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
5: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. Okay. No. Okay. One, two. Malu kita. Ayo. Okay. Yuk.

0: rame-rame, belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Bidan Allah, Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat tahun.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Baik. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay. Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan. Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis, selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Dadah, bye.
1: Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
2: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Dara.
2: Ya? Iya.
1: Terus? Ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus...
0: Namanya Sahabat. 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk.
4: masukin dia betul waktu itu.
2: Eren, enggak Pak Fui, itu mah lagu saya.
4: Dia sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya. Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
4: Katakan. Aduh itu dia
2: gitu. Wah udah.
0: Ah udah lau. Kita udah lau.
4: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Ya
1: udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya, oh ya Allah. Ya dulu. Mas Wiwi. Iya iya iya.
4: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
4: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptaan anak kecil. Ya benar-benar judul.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
4: Yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
4: Benar.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
4: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu Bang. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak benar ya. Lupa.
4: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
4: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games ya,
0: sekedar
1: untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan. Iya.
4: Iya
0: benar. Selesai sudah dengan kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.

0: ya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Paramita, Silvana Herma.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Besadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Besadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita trip dong menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Besadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari ini. Ramai banget
2: banget.
1: Tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: Pagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari. Seru, ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya.
2: Ya, baik pendengar RRI Bau-Bau, tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, kita kembali lagi bersama kami RRI Bau-Bau, dan kita akan hadirkan jazz musik ya, untuk menemani istirahat Anda hingga pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
4: Jazz Music.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu bukan, sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar apa namanya mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
1: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
0: 1-1.
1: Bukan
0: Indonesia Merik ya.
1: Iya, masih dalam kondisi masih 1-0 dan dalam kondisi setelah Hiddensen break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak ya. Walaupun sempat agak ada cedera tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi ya, mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan ataupun
0: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
1: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 enggak? Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
0: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi atau tidak dijaganya Messi.
1: Iya,
0: kansnya luar biasa bagi Argentina, mengerikan ini.
1: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke 82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru lalu balik ke Messi dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong
0: ya.
1: Lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan melihat point view-nya ke tiang jauh, walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
0: ya.
1: Tetapi kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
0: tidak ada menutup.
1: Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup, terlihat dari jauh ya.
0: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Nampak agak pincang sedikit, jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
1: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Padahal sebenarnya tadi ada dua back ya, salah satunya ada dua back diantara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan,
0: walaupun
1: yeah, antisipasinya salah, tapi memang yang dibiarkan yang menjadi hal yang ini menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
0: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game. Ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
1: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi, dua center back mereka, yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Christian Romero tadi, dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah Hiddensen break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
0: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah, di babak kedua utamanya. Babak pertama agak sedikit boring.
1: Yeah,
0: babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya

0: apa bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya. Enggak flop kayak kemarin lah.
1: Yang pasti Argentina menjaga rekor mereka ini ke 7 kali mereka lolos
0: ya
1: atau memenangi semifinal.
0: 100% berarti ya.
1: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepat di hari Kamis 16 Juli 2026. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber Haji Ahmad Abdillah Matineta SS MPD. Beliau adalah dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan kita akan berbincang terkait topik jangan pernah tinggalkan sholatmu. Nantinya kami juga akan undang Anda pendengar untuk berbincang bersama di line telepon kita 0401 312 4008, atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813 5450 967. Dan selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Siti.
0: Baik, kembali bersua untuk Mutiara Pagi, Ustadz. Kali ini walaupun kita lewat by phone untuk menyapa para pendengar kita, dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan jangan pernah tinggalkan sholatmu. Sebelum juga nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini. Silakan, Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kendari yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di subuh hari ini kita bisa kembali bersama dalam rangka memperkaya hasanah pengetahuan kita terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan sebuah fenomena yang memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia, di antara kita yang mengaku beragama Islam, namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka pun sangat jauh dari nilai-nilai Islam sendiri. Di antara bentuk nyata kondisi sebagian kaum muslimin yang sangat menyedihkan tersebut adalah semakin banyaknya orang Islam yang di saat ini mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani untuk meninggalkan dan sengaja serta terang-terangan. Ya. Padahal dalam agama Islam sholat itu memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah-ibadah lainnya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa ditunjukkan dengan bagaimana Rasulullah SAW itu menerima wahyu perintah salat, langsung dimirajkan oleh Allah, ya, yang didampingi oleh malaikat Jibril, ya, menuju Sidratul Muntaha. Kemudian Allah sendiri yang berbicara langsung kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa begitu tingginya kedudukan ibadah salat dalam Islam, ya, sehingga Allah memanggil langsung, ya, di antara ibadah lain itu melalui perantaraan malaikat Jibril nyampaiannya, tapi ini langsung Allah mengundang. Nah, kemudian selanjutnya, salat ini juga merupakan tiang agama, ya, di mana agama ini tidak akan tegak, ya, kecuali dengannya. Ya. Salatu imaduddin, ya, man hajamaddin, ya, man tarka salat pakada hajamaddin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Pendengar Mutiara Pagi dari Perusahaan Sekendari, selanjutnya bukti lain yang menunjukkan tingginya kedudukan salat dalam ajaran Islam, bahwa salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab, ya, dibanding amalan-amalan lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi shalatuhu." Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Fa in saluhat, ya, jika sholatnya baik, faqada aflaha wa anjaha, maka ia telah berbahagia dan sukses. Wa in fasadat, jika sholatnya rusak, tidak benar, faqada khaba wa khasir, ya, jika sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan telah merugi. Di samping itu, salat adalah menjadi wasiat terakhir Rasulullah. Ya, wasiat berarti pesan Rasulullah yang wajib kita jalankan. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, kana min akhiri wasiyati Rasulullah SAW, ya, al-as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Wasiat terakhir Rasulullah SAW itu adalah kerjakan salat, dan tunaikan kewajiban kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Nah, inilah begitu pentingnya salat, sehingga di akhir hayat Rasulullah, ya, salat itu menjadi wasiat. Nah, ini gambaran begitu tingginya kedudukan ibadah salat dalam agama. Ya, sehingga dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, khususnya sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sahih, itu telah memberikan ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan salat. Ya, bisa kita lihat dalam Al-Qur'an di surah Al-Mudathir, ya, Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa gerangan yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Ya, ada sebuah neraka yang disebut dengan neraka saqar yang dikhususkan untuk orang-orang yang bermasalah dengan salatnya. Apa jawab mereka yang berada dalam neraka saqar itu? Qalu lam nakum minal musallin. Ya. Bahwa kami dulu di dunia itu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Ya. Ada yang mengatakan dia mengerjakan, tapi melalaikan. Ada yang sama sekali tidak mengerjakan. Adapun dalam sebuah hadis juga itu, Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada para sahabat. Ya. Dia mengatakan bahwa man hafaza alaiha, yang dimaksud dengan alaiha ini adalah sholat fardu. Barang siapa yang menjaga sholat fardunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya bukti nyata yang akan membelanya dan keselamatan. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, lam yakun lahu nuran wala burhanun wala najah, maka dia tidak akan memiliki cahaya dan bukti yang akan membelanya dan diberikan keselamatan. Serta kemudian, wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun. Nah, ini yang perlu diketahui, bahwa orang yang tidak menjaga salatnya juga itu nanti di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama satu Qarun, kemudian Fir'aun, wa Haman, ya, wa Abi bin Khalfin, dan Ubay, ya, bin Khalaf. Nah, inilah orang-orang yang dalam sejarah yang banyak melakukan berharap kepada Allah. Maka orang yang salat itu akan disatukan tempatnya bersama orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah SWT. Pendengar Mutiara Pagi, kendari Allah, lantas apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Ya. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya itu adalah kafir, berdasarkan hadis al-farku bainana wa bainahum as-sholat faman taraka as-sholat muta'ammidan faqad kafara bihara. Ya. Di hadis lain dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum, ya, kejanjian antara atau perbedaan antara orang yang Islam dengan yang tidak Islam itu adalah sholat. Man taraka sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, faqad kafara bihara, maka sungguh dia telah menjadi kafir yang nyata. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat, ya, itu telah berbuat dosa besar, ya, dosa yang paling besar. Bahkan menurut beliau itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh jiwa, atau lebih besar dosanya daripada dosa mengambil harta orang lain, lebih besar dosanya daripada dosa berzina, ya, mencuri dan minum khamar. Nah, bahkan menurut Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah itu di dunia dan di akhirat. Ya, bukan cuma di akhirat, tapi di dunia sudah akan diberikan hukumannya. Nah, Pendengar yang berbahagia, sholat adalah kebutuhan batin seorang hamba. Layaknya makanan, ya, atau minuman, ya, sebagai kebutuhan lahirnya. Nah, sehari saja manusia tidak makan atau tidak minum, maka badannya akan terasa lemas dan tidak berdaya. Ya, kenapa? Karena makan adalah kebutuhan manusia yang akan menopang kesehatan badannya atau kekuatan badannya. Kebutuhan jasmani, ya, terhadap makanan itu juga harus dipenuhi. Ya, sebagaimana kebutuhan apa kesehatan rohani juga harus dipenuhi. Nah, kebutuhan hati kita itu harus dipenuhi dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, di antara jalan untuk berzikir kepada Allah itu dengan mengerjakan salat. Nah, kita perhatikan orang-orang yang tidak salat, hidupnya mungkin tidak mengalami ketenangan. Ya, meskipun secara lahiriah hidupnya bergelimpangan dengan harta kaya raya, dan namun mereka sama sekali tidak akan pernah mengalami ketenangan dan juga tidak akan menyamakan kenyamanan. Berbeda dengan orang yang sholat, ia akan merasa tenang dan merasa bahagia. Ya. Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Ya, orang yang sholat akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, ya, pendengar yang berbahagia, jika meninggalkan sholat, ya, memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir. Ya. Jika bapak kita meninggalkan sholat itu boleh, ya, maka niscaya orang yang sakit itu tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Nah, logika apa kira-kira yang membenarkan kita boleh meninggalkan sholat bagi orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja itu menjadi wajib? Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya saja, mengikuti keinginan syahwatnya, serta mengabaikan jalan yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Nah, bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat itu tetap menjadi wajib untuk kita lakukan, baik ketika kita sehat maupun kita sedang sakit, baik kita dalam keadaan perjalanan atau safar, ya, maupun kita dalam keadaan mukim, ya, berdiam di tempat. Maka sholat itu, ya, khususnya salat yang lima waktu itu harus dikerjakan bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, dalam mutiara pagi ini saya mengajak kita semua untuk tidak sekali-kali meremehkan salat, apalagi meninggalkannya. Ya. Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga salat. Karena jika kita tidak tahu, ya, berapa umur kita yang tersisa, berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan salat yang lima waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Demikian sebagai pengantar untuk mutiara bagi kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Rosi.
0: Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah menyampaikan penjelasan dan juga tausiah terkait dengan topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, pendengar. Dan kami kembali akan juga mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan dan juga berbincang bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Abdullah Matineta, SSMPD. Dan terkait dengan topik, jangan pernah tinggalkan sholatmu. Line telepon kita buka di 0401-3124-008, ya. Akan bergabung di jalur WhatsApp, cukup menyampaikan pesan singkat. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamatnya, lalu kemudian pertanyaan yang nantinya juga akan dijawab oleh narasumber kita. Ada Pak Latif di Kendari, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, langsung pertanyaannya Pak Latif.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini terkait dengan salat ini, Pak Ustaz. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya salat. Iya. Salat adalah tiangnya agama. Mm-hmm. Nah, sebagaimana hadis Nabi katakan, as-salatu imaduddin, paman agama, apakada kamuddin, paman taraka, apakada adamaddin. Nah, demikian juga hadis tadi dikatakan bahwa perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu hanyalah masalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ini hadisnya sahih. Iya. Sekarang yang menjadi masalah, Pak Ustaz, ada fenomena di masyarakat itu, Pak Ustaz, Nah, ketika orang yang meninggal tapi tidak pernah melaksanakan salat atau tidak pernah salat
0: yeah.
2: meninggal dunia, malah justru mayatnya itu disalatkan di masjid. Dia meninggal baru dibawa di masjid untuk disalatkan. Nah, jadi pertanyaannya di sini Pak Ustaz, apakah orang yang disalatkan di masjid ini
0: iya.
2: itu akan berpengaruh kepada kebaikan si mayat ini? Artinya masih wajarkah orang yang tidak salat itu terjadi? Nah, kemudian orang yang tidak pernah salat, nah kemudian dia meninggal dunia, apakah ini masih wajar diperlakukan seperti orang yang salat itu? Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwa, atau Nabi menegaskan bahwa orang yang tidak salat itu malah dihukum berat di dunia. Tidak perlu disalatkan, tidak perlu diperlakukan seperti orang Islam, dan tidak perlu dikuburkan di pekuburan Islam. Nah, sekarang bagaimana ini Pak Ustaz, menurut pendapat Pak Ustaz? Nah, sekiranya
0: baik. Iya. Terima kasih Pak Latif di Kendari. Ustaz, ini pertanyaan dua cukup singkat tapi padat ya, dan ini tentu juga mungkin menjadi mewakili pertanyaan-pertanyaan juga para pendengar kita yang juga ingin disampaikan. Yang pertama dulu Ustaz, fenomena yang mengatakan bahwa banyak yang ada yang meninggal tapi sepanjang kehidupannya itu tidak melaksanakan sholat tapi disolatkan di masjid. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih aturan-aturan atau mungkin seharusnya begitu?
1: Ya, baik, terima kasih Pak Latif. Pertanyaan bagus sekali ini, karena ini banyak terjadi di sekitar-sekitar yeah. kita ya. Bahkan bukan mungkin di tempat-tempat lain juga mungkin seperti itu.
0: Benar.
1: Ya. Saya ingat di kampung saya dulu itu ada pengurus masjid, itu memang sudah mengumumkan bagi mereka yang tidak salat berjamaah di masjid sini dan ketahuan tidak salat, itu tidak dibolehkan untuk disalati di masjid. Dan ternyata efeknya luar biasa. Ya, akhirnya banyak orang-orang tua itu yang mulai datang pada sering datang ke masjid karena dia bersyarat untuk disalati nanti di masjid.
0: Iya.
1: Ya. Karena memang dulu pernah ada satu orang ditolak. Itulah, karena tidak pernah, sepengetahuan orang di kampung itu tidak pernah sholat. Ya, dan kita tidak tahu apakah bisa di tempat lain, tapi sepengetahuan orang di kampung itu, dan beliau merampung ke pengurus masjid. Sehingga tidak diberikan. Nah, mungkin dia dasarnya ketika itu dia mengatakan bahwa Nabi tidak menyalati orang yang tidak sholat. Ya, karena dia orang yang tidak sholat ini orang kafir. Nah, meskipun sebenarnya ulama ada perbedaan pendapat terkait dengan kata kafir di sini.
0: Iya.
1: Ada yang mengatakan bahwa kafir yang dimaksud di sini bukan kafir etikadi, ya, bukan kafir keyakinannya. Dia tetap dia beragama Islam, dia meyakini Allah, cuma dia mengingkari perintah itu. Ya, dia perintah salat, dia tahu bahwa ada perintah salat, tapi dia tidak melakukan, sehingga kafirnya di sini adalah orang para ulama, ada ulama yang mengatakan itu masuk kategori kafir infiali, kafir perbuatan. Jadi bukan keyakinannya yang kafir, tapi perbuatannya. Tapi tetap dia dihukum dengan neraka, bahwa orang yang kafir kan tempatnya di neraka, dan neraka itu di wikdatil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kufur atau yang ingkar kepada Allah. Nah, ini mungkin memang yang sering terjadi di tempat kita, orang yang tidak sholat, ya, tapi giliran ketika dia meninggal itu ramai-ramai mau dibawa ke masjid. Ya, nah itulah saya bilang tadi, pentingnya sholat ini, sehingga begitu keras sikap Nabi terhadap orang yang tidak salat.
0: Iya.
1: Ya. Pertama sudah disampaikan bahwa dia akan celaka di dunia, celaka di akhirat, ya. Kemudian Nabi bahkan pernah ada orang sama Nabi meninggal itu tidak disalat oleh Nabi.
0: Iya.
1: Nabi mengatakan, silakan kalian, saya tidak ingin menyalatinya. Nah, ini bukti bahwa tidak ngaruh ya, kalau misalnya tadi Pak Latif mengatakan apa berpengaruh kalau misalnya dia sholat dan dia tidak sholat kemudian disolati di masjid, apakah misalnya didoakan oleh banyak orang, apakah doa ini akan diterima? Tentu yang orang yang akan diterima doanya juga itu ada tanda-tandanya. Ya, tidak adil lah Tuhan misalnya kalau ada orang yang seperti itu kemudian diterima sementara yang lain tidak.
0: Benar.
1: Ya, jadi kalau menurut saya ya tentu tidak akan berpengaruh. Ya. Kenapa? Karena ya, dari awal sudah, ya, kecuali misalnya kalau sepengetahuan kita dia tidak sholat, tapi dia sholat. ya, atau mungkin dia pernah sekali dua kali sholat, ya, mungkin yang dimasukkan di sini memang sama sekali tidak pernah sholat.
0: Iya. Ya.
1: Tapi kalau berdasarkan tadi hadis yang mengatakan mantaraka shalah muta'ammidan, siapa yang sengaja meninggalkan salat, mungkin boleh jadi kita bawa ke waktu, satu waktu salat misalnya.
0: Iya.
1: Ya. Misalnya waktu duhur, antara duhur dengan asar. Mestinya sudah masuk waktu salat, tapi dia tidak apa, dia tidak salat dengan dan sengaja untuk meninggalkan. Mungkin karena ada kesibukan lain. Nah, misalnya ketika dia meninggal di waktu itu, maka mungkin ada yang mengatakan bahwa di jeda itulah dia dihukumi sebagai seorang kafir, karena iya, pada saat itu ya setelah masuk waktu asar, masuk waktu maghrib, dia belum salat-salat juga dan dia meninggal di waktu itu, maka ya disitulah dia terhukum sebagai kafir. Namun mungkin tetap akan Allah pertimbangkan pahala-pahala yang lain kalau dia misalnya salat. Tapi kalau memang tidak sama sekali, maka ini mungkin dimaksud dalam kategori fasadat, ya pas apa rusak amalan salatnya, maka rusak amalan-amalan yang lain, ya. Karena ada sebagaimana mengatakan ya, salat itu kuncinya surga, miftahul jannah. Ya, dia pembuka. Apa maksudnya pembuka? Artinya kalau dia salat, maka amalan-amalan lain itu akan diperhitungkan juga, akan dihitung. Tapi kalau tidak salat, maka tidak ada sebanyak apapun sedekahnya, sebanyak apapun puasanya. Kalau dia tidak sembahyang misalnya, maka tidak akan dihitung, tidak akan dihisab yang lain-lainnya itu. Nah, itu yang dikatakan apa? Pertama yang dihisap nanti itu salat dulu. Kalau dia salat, oke, okay, yang lain diproses. Tapi kalau dia tidak salat, nah, tidak perlu diproses karena dia tidak salat, dia sudah dihukum sebagai orang kafir. Demikian Pak Latif, kemudian bisa membantu tidak?
0: Iya, untuk pertanyaan kedua, Ustadz, ini terkait perlakuan. Perlakuan seperti apa seharusnya ketika dibawa? Apakah boleh misalnya kalau keluarganya meminta untuk dibawa ke masjid, kemudian petugas mungkin menolak atau apa, dipulangkan? Nah, ini sebenarnya perlakuannya seperti apa nih?
1: Iya, baik.
0: Untuk jenazah yang tidak,
1: iya. Sudah saya tadi sampaikan di awal tadi sebuah contoh yang ya. Mungkin sebelum itu memang sudah harus ada proses untuk penyampaian kepada warga dulu bahwa masjid okay. ini hanya dihususkan. Tapi jangan, misalnya kalau kita langsung tiba-tiba mengatakan, mungkin akan mengundang keributan mungkin. Jadi mungkin perlu pengurus-pengurus masjid itu mulai dari awal sudah menyampaikan kepada apa masyarakat di sekitar, ya, bahwa ke depan nanti mungkin masjid kita ini yang boleh disalatkan mungkin pertama diprioritaskan pada jamaah, ya. Kemudian yang kedua mungkin yang wanita-wanita mungkin yang salat di rumah dan dijamin bahwa mereka itu salat. Untuk orang tua yang mungkin selama ini tidak ke masjid karena faktor uzur, ya mungkin boleh. Yang penting ada yang bisa memberi kesaksian bahwa dia salat. Ini sebenarnya apa proses pendidikan juga kepada kita agar bagaimana salat itu ditegakkan, ya, agar salat itu dilaksanakan, ya, supaya masjid kita juga bisa makmur dengan jamaah orang datang salat, ya, meskipun niat awalnya itu karena mau disalatkan di masjid, tapi paling tidak itu mungkin jalan awal, langkah pertama untuk bagaimana kita bisa memakmurkan soal masjid. Yang paling penting adalah menegakkan salat lima waktu itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Latif untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Kembali untuk jalur telepon kita buka lagi di 0401-3124-008. Yang ingin bergabung di jalur WhatsApp juga boleh, 0813-5450-967. Kita ke Pak Faiz yang juga sudah bergabung, ada di buton tengah tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Sofi.
0: Ya, Pak Faiz, langsung pertanyaannya.
3: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi saya sudah menyimak dari awal tadi apa yang diuraikan Pak Ustaz tadi, bahwa kalau sholat seseorang itu baik, maka itu baik juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustaz, yang saya katakan dengan pertanyaan Bung Latif tadi, bahwa bagi siapa yang tidak sholat itu jangan disolatkan di masjid. Pertanyaannya Pak Ustaz, bukankah kewajiban kita sebagai umat Islam kalau ada orang meninggal kan wajib hukumnya kita menguburkan,
0: iya,
3: kan, atau dan segala-galanya macam, kan? Itu yang pertama, Pak Ustaz. Yang kedua, ini menjadi suatu renungan yang cukup mendalam bagi saya selama ini. Begini Pak Ustaz, kan sholat itu adalah tiang agama, dan itu yang pertama akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti.
0: Iya.
3: Tolong Pak Ustaz, saya mau minta secara ilmiah ini, secara kajian ilmiah ini. Kan sholat mengatakan begini, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayatnya itu tidak mengatakan bahwa dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu membuat kamu masuk surga. Nah, kira-kira secara kajian Islam yang mendalam itu kira-kira berapa, Pak Ustaz? Mohon kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fafi, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ke pertanyaan pertama dulu, Ustaz.
4: Baik.
0: Pais di Butan Tengah.
4: Iya, dengan Pak Pais di Butan Tengah terkait dengan Pak sholat dan kehidupan.
0: Iya.
4: Bahwa orang yang bagus sholatnya, ya, maka bagus juga kehidupannya. Mm-hmm. Tadi hadis yang terbacakan itu, kalau sholatnya bagus, maka amalan-amalan lain itu akan diproses juga. Iya. Kalau tidak, ya yang tidak, itu yang hadis yang pertama. Tapi juga ada hadis yang terkait dengan pertanyaan Pak Pais tadi itu, mm-hmm, ya, bahwa sholat itu mencegah,
0: iya,
4: ya, tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu ya bisa mencegah, mm-hmm, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Namun dalam realitasnya tidak sedikit orang yang rutin sholat, ya, saya belum mengatakan bahwa dia menegakkan sholat, rutin sholat, tapi ternyata juga masih melakukan kemungkaran-kemungkaran. Mungkin masih mengganggu tangganya, mungkin masih mengambil yang bukan haknya.
0: Iya.
4: Karena jadi banyak orang yang bermasalah dengan hukum itu juga melakukan sholat, ya. Jadi saya belum selalu mengatakan menegakkan, yang melakukan.
0: Yeah.
4: Nanti kita tingkatan sholat itu tingkatan-tingkatannya, ada baru melaksanakan, ada yang sudah menegakkan. Ya. Yang bisa mencegah ini tadi yang bagi mereka yang menegakkan sholatnya, jadi artinya dia memahami makna sholat itu, ya, bahwa dengan sholat itu kan yang Allah mengatakan Allah sudah memberi jaminan orang yang menjaga sholatnya, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sementara orang yang sholat kemudian tidak, tapi ternyata juga masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan. Yang pertama mungkin itu adalah motivasi sholatnya, ya. Apa yang menjadikan dia sholat, kenapa dia sholat, ya. Boleh jadi mungkin dia sholat bukan karena kesadaran, ya, hanya mungkin karena ingin pertama mungkin riya, karena ada orang sholat karena dia ingin riya, mau ditahu bahwa dia sholat, ya. Kalau di tempat lain dia tidak sholat, kan ada yang lihat, ya. Atau mungkin motivasi sholatnya mungkin ya hanya sekedar karena melihat orang, ada orang pergi sholat dia juga ikut, ya. Bukan memang dalam rangka ingin menghambakan diri ke hadapan Tuhan, ya. Nah, ketika kita menghambakan sedangkan salat, melalui salat kita menghambakan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis kita akan taat dan patuh segala pada segala aturan-aturan Tuhan.
0: Ya.
4: Salat saja yang lima waktu ini itu bisa kita lakukan, ya, tepat waktu, ya, berjamaah di masjid, ya. Nah, kemudian bagaimana bisa sampai bisa mencegah dari pertumbuhan keji dan mungkar, ya, yeah. Ada ulama yang mengatakan bahwa dengan cara tadi itu seperti yang dijelaskan dalam ayat, yang menjaga antara satu waktu salat dengan salat lainnya, wahafizu, ya, dan jagalah antara satu salat dengan salat, maksudnya bahwa sampai masuk waktu salat berikutnya kita tetap dalam keadaan nilai-nilai salat itu tercermin dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa terjauh dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Atau misalnya ada yang mengatakan kalau kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya, yang mungkar,
0: iya,
4: maka kita akan selalu teringat bahwa kita ini sholat, ya, kita ini baru-baru saja, ya, berkomunikasi dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, menyembah kepada Tuhan, ya, karena buru, ya, karena setain kami menyerah beribadah kepada Engkau, menyembah kepada Engkau, meminta pertolongan, ya, ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan lurus. Ini ada perbuatan belok di depan kita, padahal kan kita sudah, ya, sudah tahu ini buruk, ya, ini bengkok ini. Kan orang mengatakan Allah tidak memberikan saya petunjuk. Ketika kita tahu ini buruk, ini jahat, maka sebenarnya Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita. Tinggal kita melakukan memilih yang mana, ya, karena tidak mungkin Allah yang memaksakan kita, tidak. Allah yang memberikan jalan, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Iya. Nah, ketika kita sudah mampu membedakan itu, maka semuanya itulah bentuk petunjuk yang Allah berikan pada kita. Sehingga dengan salat itu paling tidak ya kita bisa mengetahui mana yang apa, Allah akan memberikan tuntunan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk. Iya. Kemudian yang kedua caranya adalah apa relevansinya adalah salat itu memberikan ketenangan, ya. Cuma memberikan ketenangan pada diri kita, ya, sampai karena dengan mengingat Allah, ya, maka kita akan hati menjadi tenang. Orang yang tenang itu akan selalu terbimbing, ya, pikirannya akan konsentrasi, akan senantiasa mengingat Allah, sehingga dengan cara-cara seperti ini maka setiap dia berhadapan dengan hal-hal yang mungkin berbau mungkar, berbau maksiat kepada Allah, maka dengan salatnya tadi akan karena hatinya sudah tenang, maka tidak akan terpengaruh lagi dengan perbuatan-perbuatan ini. Ya. Demikian Pak Faiz, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan.
0: Iya, Ustaz tadi mungkin yang belum sempat terjawab juga terkait dengan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Latif, di mana kalau tidak boleh disolatkan di masjid, sementara kewajiban kita juga untuk mengurus jenazah ini gimana nih?
4: Baik. Memang kewajiban kita terhadap jenazah itu kan ada empat.
0: Yeah.
4: Yang pertama mengkafani, memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyalatkan dan menguburkan.
0: Yeah.
4: Nah, salah satunya adalah yang menyalatkan. Ya, tapi kan tidak disebutkan bahwa harus disalatkan harus di masjid.
0: Iya, yeah, benar.
4: Nah, itu yang saya pikir tren-tren salat di masjid itu baru berapa tahun,
0: yeah.
4: Mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun terakhir ini baru saya ingat waktu saya kecil itu jarang orang disalatkan di masjid. Yeah. Karena orang biasa sholat itu hanya biasa ya 3, 4, 5, 6 orang saja. Tapi sekarang kan sudah orang banyak punya kesadaran.
0: Yeah.
4: Paham betul bahwa nilai mensalatkan orang jenazah itu sangat luar biasa. Sama dengan nilainya sama dengan sedekah apa mendapatkan emas sebesar Gunung Uhud, okay. Ya, kalau dia mensalatkan, yeah. Apalagi kalau dia sudah mengantarkan kubur, maka dia akan dapat dua kirat, dua gunung emas, sehingga orang berlomba-lomba untuk itu. Nah, kalau di rumah kan tidak ditampung lagi karena kecil,
0: yeah.
4: Rumahnya orang mungkin, maka orang banyak membawa ke masjid. Tapi orang beranggapan bahwa dibawa ke masjid itu lebih baik, lebih sesnya tidak bukan itu apanya. Ya. Orang bawa ke masjid, yeah. karena luas. Sekarang mungkin tadi kita ingin dalam rangka melakukan pendidikan tarbiyah kepada masyarakat kita agar bisa melakukan salat, maka mungkin salah satu cara tadi yang kita lakukan adalah menolak atau enggan untuk menyalatkan orang yang tidak salat.
0: Okay.
4: Supaya mereka berpikir itu kan apa nilai pendidikannya. Rasul itu kan mengungkapkan seperti itu agar dalam rangka mendidik para sahabat,
0: yeah.
4: yang lain. Apa begitu pentingnya salat, kalau kau meninggal saya enggak salat di kamu. Sehingga orang kan takut, kalau begitu saya harus salat. Nah, begitu juga dengan sekarang kita. Nah, cuma persoalannya kalau tiba-tiba kita langsung menolak, itu mungkin yang makanya perlu tadi ada sosialisasi lebih awal.
0: Yeah.
4: Ya, kalau semua masjid melakukan seperti ini, salah mungkin akan ya insya Allah mungkin ada perubahan yang mungkin signifikan, terkait dengan sholat jemaah di masjid.
0: Baik, bisa menjadi efek jera juga barangkali Ustaz ya?
4: Iya, itu tujuannya memberikan
0: buat yang malas-malas sholat nih.
4: Iya.
0: Baik, demikian Pak Faiz ya. Dan Ustaz, sayang sekali waktu kita juga sudah terbatas untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini. Sebagai penutup Ustaz untuk topik kita, silakan.
4: Ya. Saya selalu kepada mahasiswa saya itu selalu saya tekankan hampir di setiap akhir perkuliahan saya ingatkan bahwa mengutip hadis tadi yang membedakan kita dengan orang non-muslim itu sholat, ya, meskipun kita misalnya pakai jilbab, kita pakai baju koko, kalau kita sembahyang enggak, meskipun di KTP kita nama kita Islam, tapi kalau kita tidak sholat, ya, maka kita dikategorikan orang yang kafir. Maka ingat ketika misalnya kita dalam suatu waktu kita lalai, kita buka lalai, kita menyelepelekan enggan untuk salat, maka itu ilat kita bahwa sesungguhnya waktu ini, sekarang ini saya berada dalam kondisi kafir. Ya, mudah-mudahan ketika itu kita belum dipanggil Tuhan, dipanggil kembali. Kalau pada saat itu di tengah waktu yang kita tidak salat itu dipanggil Allah kembali dalam keadaan tidak salat, maka kita meninggal dalam keadaan kafir. Maka saya mengajak pada saudara kalian, para pendengar yang berbahagia, mari kita mulai. Kita selama ini mungkin yang sering salatnya bolong-bolong, maka mari kita mulai sekarang. Kita jangan sampai kita meninggal di waktu yang bolong itu, maka kita akan masuk dalam. Kemudian yang kedua adalah mari kita menjaga waktu-waktu salat kita, ya. Salat yang terbaik itu adalah di awal waktu. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayu amalin ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Ya, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ada ulama yang mengatakan ala waktiha ini terkait dengan awal waktu. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ala waktiha itu di rentang waktunya. Kalau duhur sampai asar, jam 1 sampai jam 3, maka di waktu itulah. Tapi sepakat ulama, sebagian ulama itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan ala waktiha itu adalah di awal. Mari kita lakukan salat di awal waktu, dan tentu dengan secara berjamaah, khususnya bagi bapak-bapak, ya, bagi laki-laki itu sebaiknya dilakukan salatnya di masjid. Demikian Mbak Sofi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semuanya.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi kita kali ini, dan juga sudah berbincang mengenai topik yang juga sangat luar biasa, jangan pernah tinggalkan sholat. Nah, semoga saja ini kita diingatkan kembali bahwa sholat ini bukan sekedar kewajiban, ya, tapi juga kebutuhan. Di tengah kesibukan, kemudian juga di tengah tekanan hidup dan berbagai tantangan, sholat ini menjadi tempat kita untuk kembali, tempat kita untuk mengadu, dan juga tentunya menjadi sumber ketenangan yang tidak tergantikan. Dan ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Semoga Buton Selatan maju terus. Jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu. Forkopimda tetap satu. Kita tetap sama-sama.
2: Dalam mendukung ketahanan pangan ini, untuk beternak ayam petelur itu masih sangat diharapkan untuk agar berkembang lebih banyak lagi.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Dukung ketahanan pangan keluarga, pensiunan PNS di Kota Bau-Bau, mandiri produksi telur di balkon rumah. Dengarinlah Warta Kapten pagi hari ini, tepatnya Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama, peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat sekaligus menegaskan komitmen pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan kesejahteraan warga. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
1: Semoga Buton Selatan maju terus. Jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal.
4: Rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai yang ditandai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan ASN bersama Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD. Rute jalan sehat dimulai dari Masjid Kelurahan Busoa dan berakhir di lapangan Lakarada Batauga pada Rabu 15 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Adios menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan secara bertahap, mulai dari kantor bupati, kantor DPRD, hingga menargetkan berdirinya Polres Buton Selatan pada tahun 2027. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat dan putra-putri daerah untuk memberikan gagasan dalam membangun Buton Selatan, karena menurutnya daerah ini memiliki potensi besar berkembang sebagai destinasi pariwisata dan terus menarik perhatian investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Semoga Buton Selatan maju terus. Jangan merasa kabupaten kita ini tertinggal. Buton Selatan juga tetap bersatu. Forkopimda tetap satu. Kita tetap sama-sama membangun daerah ini. Kita sama-sama memikirkan Buton Selatan lebih baik ke depan. Alhamdulillah, sekalipun kondisi anggaran kita dalam keadaan seperti ini, tetapi kita masih mampu membangun kantor Bupati Buton Selatan.
4: Selain kegiatan seremonial, pembukaan hari jadi juga diisi dengan layanan kepada masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Buton Selatan, LM Idris, mengatakan GPM yang digelar kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 kalinya. Menurutnya, antusiasme masyarakat semakin tinggi karena harga yang dijual di pasar murah jauh lebih terjangkau dibanding harga di pasaran.
5: Musim ini kita masih laksanakan 3 kali. Siompu barat ada 2. Harapannya tentunya masyarakat dengan adanya gerakan pasar murah ini, daya beli masyarakat bisa terjangkau, ketersediaan pasokan pangan yang ada di kecamatan sampai desa itu senantiasa tersedia dan terjangkau oleh masyarakat.
4: Rangkaian pembukaan juga diramaikan dengan layanan cek kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan, donor darah dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Buton Selatan, dan pembagian door prize, serta berbagai perlombaan yang akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Bau-Bau meluncurkan dua program inovasi, yakni Sahabat Mualaf atau Sinergi Amanah Hadir bersama Aksi Takwa dan juga Madada Masjid Berdaya dan Berdampak. Ini juga sebagai upaya untuk memperkuat pembinaan keagamaan dan juga

0: Nya diwujudkan antara Kemenag Kota Bau-Bau dan Basnas Kota Bau-Bau dalam mendukung pembinaan umat. Hasim menjelaskan perjanjian kerjasama tersebut menjadi landasan bagi kedua pihak dalam menjalankan sinergi program Madadah dan juga program Sahabat Mualaf di wilayah Kota Bau-Bau. Hasim berharap integrasi program Sahabat Mualaf dan juga Madadah nantinya mampu mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus juga memperkuat pendampingan sosial dan juga keagamaan bagi para mualaf di Kota Bau-Bau.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di RR Wawau dalam penyampaian Warta Cape Town pagi ini. Kita beralih ke berita berikutnya, dukung ketahanan pangan keluarga, pensiunan PNS di Kota Bau-Bau mandiri produksi telur di balkon rumah. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
2: Nah, ini hanya sekedar 150 ekor, ini hanya sekedar hobi atau hiburan, tapi menghasilkan.
3: Memasuki masa pensiun, Pemran salah satu warga Jalan Erlangga, Kecamatan Murum, Kota Bau-Bau, memanfaatkan balkon lantai 3 rumahnya untuk beternak ayam petelur sebagai sumber penghasilan tambahan sekaligus mengisi waktu luang. Usaha tersebut mulai dirintis sejak Januari 2026 dengan modal awal 150 ekor ayam petelur. Kepada RRI, Pemran mengatakan dari 150 ekor ayam yang dipelihara, ia mampu memanen sekitar 120 butir telur setiap hari. Seluruh hasil panen dipasarkan melalui warung miliknya dengan harga Rp2.000 per butir. Ia mengaku telah memiliki pelanggan tetap karena telur yang dijual selalu dalam kondisi segar. Mantan Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Buton Tengah tersebut menilai usaha ayam petelur memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena sebagian besar kebutuhan telur di Kota Bau-Bau masih dipasok dari luar daerah. Menurutnya, kebutuhan telur masyarakat Kota Bau-Bau terus meningkat, sementara jumlah peternak lokal masih sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi permintaan pasar.
2: Yang kita harapkan ini sebenarnya kalau sekarang ini dalam mendukung ketahanan pangan ini untuk beternak ayam petelur itu masih sangat diharapkan untuk agar berkembang lebih banyak lagi karena di samping kebutuhannya itu memang kita masih kurang juga hasilnya ya insya Allah tidak merugi.
3: Lanjut Pemran, selain menghasilkan telur, limbah peternakannya juga dimanfaatkan secara optimal. Kotoran ayam yang dihasilkan setiap hari dijadikan pupuk organik dan rutin dimanfaatkan warga sekitar untuk menyuburkan tanaman. Pemran berharap semakin banyak masyarakat Kota Bau-Bau yang memanfaatkan pekarangan atau ruang kosong di rumah sebagai lokasi usaha peternakan ayam petelur, menurutnya selain dapat menambah pendapatan keluarga, usaha tersebut juga berkontribusi mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan telur dari luar, serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber protein dengan harga yang lebih terjangkau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Kota Bau-Bau ini memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan zero kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2026 di Aula DP3AKB. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun sistem pelindungan perempuan dan anak yang lebih terpadu, efektif maupun juga berkelanjutan. Pertemuan tersebut diikuti unsur organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga layanan pelindungan anak hingga forum anak. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AKB Kota Bau-Bau, yaitu Laude Kasim, ini mengatakan forum tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan juga menyamakan persepsi maupun juga membangun komitmen bersama dalam pencegahan dan juga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, yaitu Laude Aswad, juga menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bukan semata-mata menjadi tugas DP3AKB untuk menegaskan perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab

bersama. Ia juga mengajak seluruh peserta menjadi agen edukasi di tengah masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga berharap kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat nantinya dapat juga menghadirkan lingkungan yang aman, ramah maupun juga layak bagi perempuan dan anak.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan Hari Jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan resmi dimulai dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta di Batauga. Dukung ketahanan pangan keluarga, pensiunan PNS di Kota Bau-Bau, mandiri produksi telur di balkon rumah. Saudara ini, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: sesungguhnya.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
2: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi Anda bersama kami dalam program acara Kapten pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian warta Kapten pagi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar Anda. Semoga saja informasi yang baru saja kami hadirkan yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa daerah yang ada di lingkup Kepulauan Buton. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam program Kapten pagi ini, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri, beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Dengar, untuk mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kapten pagi ini, saat informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau ya, mengenai bantuan Al-Sintan di Bau-Bau ini diprioritaskan bagi kelompok tani terverifikasi. Ya, adapun informasi yang kami updatekan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau ini memastikan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan dari pemerintah pusat hanya diberikan kepada kelompok tani yang juga memenuhi persyaratan dan juga lolos proses verifikasi. Langkah tersebut juga dilakukan agar bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian maupun juga tidak terbengkalai. Nah, analis prasarana dan juga sarana pertanian atau PSP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau yaitu Siti Hasina Moniansyah ini menyampaikan bahwa saja setiap usulan bantuan Al-Sintan ini tidak serta-merta diajukan ke pemerintah pusat. Nah, seluruh proposal dari kelompok tani terlebih dahulu diverifikasi untuk memastikan mengenai bantuan tepat sasaran dan juga tepat guna. Nah, pendengar, adapun juga Hansina menjelaskan kelompok tani calon penerima bantuan ini wajib terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan dan juga pertanian atau SIMLUTAN dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Nah, persyaratan tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bantuan dimanfaatkan secara optimal setelah diserahkan. Nah, Sina juga menambahkan untuk tahapan pengusulan dimulai dari masuknya proposal yang kemudian diverifikasi sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Nah, dalam proses tersebut pihaknya juga mempertimbangkan mengenai luas lahan ataupun juga cakupan layanan Al-Sintan dan juga jumlah petani yang nantinya akan bisa memanfaatkan alat tersebut. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa update kembali informasi yang sudah juga mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kapten pagi ini mengenai bantuan Al-Sintan di Bau-Bau diprioritaskan bagi kelompok tani terverifikasi melalui aplikasi RRI Digital. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di sepanjang pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Bau Bau ya, yaitu Hasyim Umar, ini mengajak seluruh penyuluh agama Islam di Kota Bau Bau untuk terus meningkatkan kompetensi dan juga memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat sebagai ujung tombak pembinaan umat. Nah, informasi yang disampaikan, hal tersebut juga disampaikan Hasyim Umar saat juga menghadiri peringatan hari lahir atau Harla ketiga Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia untuk tingkat Kota Bau Bau yang berlangsung di Aula Man 1 Bau Bau. Nah, kegiatan tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bau Bau, Kasubag Tata Usaha, para kepala seksi dan juga SN di lingkungan kantor Kemenag Kota Bau Bau, ya, pimpinan Basnas Kota Bau Bau, para kepala kantor urusan agama atau KUA, dan juga organisasi kemasyarakatan Islam dan komunitas sahabat mualaf. Nah, dalam sambutannya, Hasyim Umar juga menegaskan bahwa kompetensi penyuluh agama ini merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan juga perilaku yang menjadi modal utama dalam melaksanakan tugas penyuluhan secara efektif. Nah, pendengar, selain dari itu, menurut Hasyim, peningkatan kompetensi tersebut ini juga penting agar penyuluh mampu melaksanakan sekaligus juga mengembangkan kegiatan bimbingan penyuluhan terkait keagamaan maupun juga penyuluhan pembangunan melalui pendekatan bahasa agama.
0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Selain informasi dari Kota Bau Bau, kita bergeser ke informasi dari Kabupaten Bombana ya, mengenai Bupati Bombana ini percepat penyusunan CPCL mengenai pengembangan tebu 1000 hektar. Adapun informasi yang disampaikan bahwasanya Bupati Bombana yaitu Burhanuddin ini memimpin rapat koordinasi percepatan calon petani calon lokasi atau CPCL terkait pengembangan tebu di Aula Measa Laro, kantor Bupati Bombana pada Selasa kemarin. Nah, rapat ini juga menjadi langkah awal untuk percepatan mengenai program pengembangan tebu seluas 1000 hektar di Kabupaten Bombana. Nah, rapat juga dihadiri Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Kepala Balai Besar Perbenihan maupun juga Pelindungan Tanaman Perkebunan atau BBPPTP Surabaya, Sekretaris Daerah Bombana maupun juga para asisten, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bapeda, Camat, Lurah, Kepala Desa, Pimpinan Instansi Vertikal, Perwakilan PT Jolin Group, dan juga sejumlah pemangku kepentingan. Nah, pendengar, dalam arahannya, Burhanuddin meminta seluruh peserta untuk bisa mendukung penyusunan CPCL agar target mengenai pengembangan tebu tahap awal seluas 1000 hektar ini dapat juga tercapai atau terwujud. Nah, bahkan Burhanuddin juga berharap bahwa saja luasan tersebut bisa juga bertambah apabila masih tersedia lahan yang juga memenuhi persyaratan. Nah, selain dari itu, menurut Burhanuddin, Bombana memiliki juga potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan komoditas tebu. Ya, namun pemanfaatan lahan harus juga tetap mengacu pada aturan yang juga berlaku dengan juga mengutamakan areal penggunaan lain atau APL di luar kawasan hutan. Berdasarkan pemaparan dalam rapat pengembangan tebu tahap awal, ini direncanakan di 4 lokasi, Desa Wabubangka, Kecamatan Rarowatu Utara. Di lokasi ini seluas 150 hektar, serta Desa Totole, Kecamatan Matausu, ini menjadi lokasi terluas dengan 650 hektar. Nah, sementara Desa Kolombing, Kecamatan Matausu, dan juga Desa Karya Baru, Kecamatan Poliang Utara, ini masing-masing seluas 100 hektar. Nah, pemerintah Kabupaten Bombana akan juga menindaklanjuti terkait rencana tersebut melalui sosialisasi kepada warga atau juga masyarakat. Nah, selain itu disampaikan bahwa saya pemerintah akan juga memastikan mengenai kesiapan lahan maupun juga calon petani yang nantinya akan terlibat dalam program pengembangan tebu.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan ya atau Busel ini kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM. Nah, gerakan ini juga hadir untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan Lakarada Bataugang pada Rabu, tepatnya tanggal 15 Juli 2026, ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Nah, Bupati Buton Selatan Muhammad Adi bersama Forkopinda ini ikut hadir menyapa dan secara simbolis juga menyerahkan pangan murah kepada warga atau juga masyarakat di sana. Nah, pendengar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan yaitu LN Idris juga menyampaikan GPM kali ini merupakan pelaksanaan ke-11 dalam masa menyambut hari jadi daerah. Nah, pemerintah juga menyediakan berbagai komoditas pangan strategis, yakni 600 sak beras SPHP kemasan 5 kg, 100 kg gula pasir, 120 liter minyak goreng, dan 100 rak telur, sekitar 50 kg bawang merah, dan juga bawang putih. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, Idris juga menjelaskan tingginya minat masyarakat ini juga menunjukkan gerakan pangan murah mampu juga membantu untuk menjaga daya beli sekaligus juga menekan beban pengeluaran rumah tangga. Nah, bahkan masyarakat juga di sejumlah kecamatan ini meminta agar stok komoditas pangan ini juga ditambah. Nah, setelah pelaksanaan di Batauga, Dinas Ketahanan Pangan nantinya akan juga melanjutkan gerakan pangan murah di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat dengan menyiapkan sekitar 6 ton beras untuk melayani dua kecamatan tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan serupa nanti akan juga digelar di Kecamatan Kadatua sebelum tanggal 23 Juli 2026. Nah, gerakan pangan murah disampaikan merupakan juga salah satu langkah pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan, sekaligus juga memperkuat ketahanan pangan.

RRI menjadi landasan penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, cinta tanah air, dan juga menjunjung tinggi persatuan. Nah, nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun juga Bhinneka Tunggal Ika, ini menjadi pedoman untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, adapun topik tersebut juga mengemuka dalam program Sore Ceria ya, yang sudah diselenggarakan oleh RRI Kendari, dan ini menghadirkan narasumber tim Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI SMA Negeri 1 Kendari. Ya, adapun tim tersebut, tim 4 Pilar MPR RI SMA Negeri 1 Kendari, ini menjelaskan bahwa saja persiapan mengikuti kompetensi ini dilakukan juga melalui latihan secara konsisten maupun juga pendalaman materi kebangsaan dan juga pembahasan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa. Nah, proses tersebut juga membangun kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama maupun juga rasa tanggung jawab. Nah, menurut tim, pemahaman terhadap empat pilar tidak cukup juga sebatas teori, tetapi perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga mematuhi aturan, serta menjaga semangat gotong royong, ini juga menjadi wujud nyata pengalaman nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah maupun juga di lingkungan masyarakat.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar SMP Negeri 3 Kaledupa Kabupaten Wakatobim ini resmi menggelar ya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para peserta didik baru. Nah, kegiatan pengenalan yang juga dinamakan MPLS Rama ini resmi dibuka pada Selasa, tepatnya tanggal 14 Juli 2026 dan juga dijadwalkan berlangsung selama 5 hari hingga hari Sabtu, tepatnya tanggal 18 Juli 2026 ini. Adapun pada tahun pelajaran 2026-2027 ini, bahwa saja pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 3 Kaledupa ini mengusung tema semangat baru menuju sekolah aman, nyaman, ramah, berkarakter maupun juga berprestasi. Nah, tema ini juga menjadi landasan sekaligus juga harapan bagi para siswa baru dalam memulai perjalanan pendidikan menengah mereka di lingkungan yang positif. Adapun Kepala SMP Negeri 3 Kaledupa yaitu Mas Raini SPD ini hadir juga secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus juga membuka kegiatan tersebut secara resmi. Nah, pendengar, dalam arahannya Mas Raini ini memberikan motivasi dan juga berpesan kepada seluruh peserta didik agar senantiasa juga menjaga antusias selama kegiatan berlangsung. Nah, melalui kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini, para siswa baru diharapkan dapat juga beradaptasi dengan baik maupun juga mengenal tata tertib maupun juga lingkungan sekolah dan juga menumbuhkan karakter unggul yang sejalan dengan visi maupun juga tema sekolah.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan saat informasi dari Kota Kendari mengenai kesetaraan gender ini mendukung pemenuhan hak kesehatan Republik atau reproduksi berkualitas ya. Nah, adapun informasi yang kami updatekan, kesetaraan gender ini juga menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan produksi yang juga berkualitas bagi seluruh masyarakat. Nah, laki-laki dan juga perempuan ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi, edukasi dan juga layanan kesehatan reproduksi yang secara aman, mudah diakses dan juga sesuai kebutuhan. Hal tersebut juga disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Jumria Abdullah SKM MKM saat juga menjadi narasumber dalam program yang sudah juga diselenggarakan oleh RRI Kendari. Nah, pendengar, adapun Jumria Abdullah juga menjelaskan kesehatan gender ini memberi ruang juga bagi setiap anggota keluarga untuk juga bisa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi. Nah, peran suami dan juga istri disampaikan ini saling juga melengkapi, terutama menjaga kesehatan keluarga dan juga merencanakan kehamilan maupun juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, menurut Jumria, peningkatan literasi kesehatan reproduksi juga perlu menjangkau remaja sebagai bekal menghadapi masa dewasa secara sehat dan juga bertanggung jawab maupun juga edukasi sejak dini. Ini juga bisa membantu generasi untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan diri maupun juga menghormati hak orang lain dan juga menghindari berbagai resiko yang dapat juga mengganggu kesehatan reproduksi. Nah, selain itu, adapun DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Tenggara ini juga terus mendorong kolaborasi bersama pemerintah daerah, tenaga kesehatan maupun juga lembaga pendidikan dan juga masyarakat untuk memperluas akses informasi serta layanan kesehatan reproduksi yang juga berkualitas. Nah, melalui kerjasama tersebut, ini diharapkan terwujud keluarga yang sehat, setara, dan juga nantinya mampu menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
2: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbolio Tangandapada untuk edisi siar tepatnya tanggal 16 Juli 2026. Nah, kembali kami hadirkan satu informasi, adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Bank Sulawesi Tenggara atau Sultra salurkan beasiswa mahasiswa UM Kota. Nah, adapun informasi yang kami updatekan memanfaatkan momentum berharga peringatan Hari Anti Narkoba Sedunia atau HANI dan Hari Keluarga Nasional atau HARGANAS yang berpusat di lapangan aspirasi pada Senin kemarin. Ini PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Sultra ini menunjukkan aksi nyata dalam mendukung ketahanan keluarga melalui sektor pendidikan. Adapun Bank Sultra secara resmi menyalurkan bantuan dana CSR Program Kemitraan Maju Bersama senilai total 200 juta rupiah yang juga diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara atau UM Kota. Nah, penyaluran CSR ini diserahkan secara simbolis oleh Kepala Bank Sultra Cabang Lasusua yaitu Ibu Ernawati kepada Wakil Bupati Kolaka Utara yaitu Haji Jumarding SE. Dan prosesi penyerahan ini disaksikan langsung oleh para tamu undangan dan juga jajaran panitia di sela-sela rangkaian acara peringatan HANI maupun juga HARGANAS di lapangan aspirasi. Bantuan ini juga dialokasikan secara spesifik untuk juga membiayai pendidikan 80 mahasiswa yang juga membutuhkan di lingkungan kampus UM Kota dengan besaran Rp2.500.000 per mahasiswa. Nah, dana tersebut juga difokuskan untuk membebaskan biaya SPP selama 1 semester dengan juga rincian kuota penerima ini mencakup 57 mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD dan juga 22 mahasiswa dari program studi pendidikan jasmani serta satu mahasiswa dari program studi teknik komputer. Adapun kriteria penerima bantuan diprioritaskan bagi anak guru, tenaga honorer yang melanjutkan studi, dan juga mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan juga hak serta dalam mengenyam pendidikan tinggi ya. Adapun juga Wakil Bupati Kolaka Utara Haji Jumarding SE juga menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata kontribusi perbankan daerah untuk mendongkrak kualitas indeks pembangunan manusia. Ya, karena menurutnya program tersebut menjadi bukti bahwa dana yang dihimpun Bank Sultra dari masyarakat dapat kembali dirasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buton Selatan atau Busel ini kembali menggelar aksi donor darah. Nah, kegiatan kali ini juga digelar dalam rangka menyambut hari jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Adapun kegiatan yang mengusung tagline Bantu Sesama Selamatkan Jiwa berpusat di lapangan Lakarada ini merupakan juga pelaksanaan donor darah kedua yang digelar PMI Buton Selatan sepanjang tahun 2026. Nah, Sekretaris PMI Kabupaten Buton Selatan yaitu Sumarti juga menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang juga membutuhkan, khususnya warga Buton Selatan. PMI juga menargetkan dapat mengumpulkan 100 kantong darah dalam kegiatan sehari tersebut. Nah, hingga proses donor masih berlangsung, disampaikan sebanyak 49 pendonor telah juga berhasil menyumbangkan darahnya. Nah, menurut Sumarti, antusias masyarakat cukup juga tinggi, namun tidak semua calon pendonor dapat juga memenuhi persyaratan kesehatan. Nah, Sumarti juga menjelaskan hingga saat ini Buton Selatan belum juga memiliki unit donor darah atau UDD maupun juga bank darah sendiri. Nah, seluruh kebutuhan darah masyarakat masih juga dipenuhi melalui UDD PMI Kota Bau-Bau. Nah, meski demikian, koordinasi antara PMI Buton Selatan dan juga UDD PMI Bau-Bau ini juga berjalan baik. Bahwa saja setiap ada permintaan darah dari masyarakat Buton Selatan, PMI langsung juga meneruskan kebutuhan tersebut ke UDD Bau-Bau. Dan selama ini kebutuhan darah dapat juga terpenuhi. Sumarti juga menambahkan bahwa saja stok darah yang berhasil terkumpul melalui aksi donor darah kali ini tersedia untuk seluruh golongan darah, namun yang terbanyak adalah golongan darah O. Sumarti juga berharap kegiatan donor darah dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin mendonorkan darah, ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Nah, pantauan di lokasi kegiatan, selain masyarakat dan juga ASN Buton Selatan, antusias pendonor juga datang dari prajurit TNI, Batalion Teritorial Pembangunan 871 La Maindo. Nah, pendengar, untuk informasi lebih lanjutnya atau lebih update-nya, Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, mengenai PMI Busel ini gelar donor darah bantu sesama selamatkan jiwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Berdengar belum lama ini pemerintah kota Bau-Bau ya mulai menyiapkan langkah strategis untuk juga memperluas pasar ekspor hasil perikanan. Ya, adapun informasi yang kami updatekan, peluang tersebut juga terbuka setelah kunjungan Menteri Haji dan Umroh ke salah satu perusahaan pengolahan ikan di Kelurahan Sulaan yang juga mendorong rencana penyediaan ikan bagi kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Adapun Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau yaitu Yulia Widiarti juga menyampaikan bahwa saja pemanfaatan produk perikanan Indonesia untuk konsumsi jemaah haji tidak hanya juga memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan ekonomi nelayan dan juga pelaku usaha. Nah, pendengar, menurut Yulia, hingga saat ini ekspor langsung dari Bau-Bau masih juga terbatas. Karena itu Dinas Perikanan ini juga terus mendampingi pelaku usaha agar memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat juga menembus ya pasar ekspor. Nah, Yulia juga mengungkapkan bahwa saja tantangan lain yang dihadapi adalah kepastian pembayaran dan juga jaringan pemasaran maupun juga kesiapan rantai dingin. Karena itu pemerintah terus juga memperkuat fasilitas penyimpanan agar pasokan ikan tetap juga terjaga. Nah, saat ini Kota Bau-Bau telah juga memiliki produk tuna laloin untuk bisa mengoptimalkan tempat pelelangan ikan atau TPI dan juga menyiapkan cadangan ikan sekitar 40 ton dari para pelaku usaha.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat 2 pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
2: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
3: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program